0: sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.
1: RRI Bandar Lampung.

0: sih pasar hari ini?
1: Mbak mampir Mbak, sini Mbak, dipilih Mbak, ini makanannya banyak Mbak.
0: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis.
2: Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong Bang, es panasnya satu.
3: Kamu, pergi ke hari ini, kamu.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama kita berdua, Pram Pamungkas dan juga
1: Angga Lobeza. Teman Pro 2, fun fact tau gak sih lagu ini durian dari Nona ya. Nah, lagu ini gak ada kata durian di liriknya.
0: Tidak tersempil sedikit pun.
1: Tidak tersempil sedikit.
0: Tidak tersempil sedikit pun.
1: Tapi dia tuh mau menggambarkan rasanya tuh kayak durian.
0: Apa?
1: Di depannya tuh penuh duri, luka, okay. Tapi dalamnya lembut gitu.
0: Oke, okay. Sangat bermakna berarti lagunya Nona ini ya.
1: Iya, gitu. Dia Nona Ria soalnya, bukan Deng.
0: Nona, Nona, Nona.
1: Apanya kita mau ngapain?
0: Kalo,
1: kamu mau ber stand up comedy katanya?
0: Gue pengen ber stand up comedy sebenarnya. Cuman masalahnya kalau di radio ini gue kadang kayaknya rada susah.
1: Lo pusing
0: susah
1: ya siaran sama gue ya?
0: Bukan, bukan
1: tiba-tiba
0: pusing.
1: Tiba-tiba bridging ya?
0: Tiba-tiba okay. Bridging. Tapi enaknya memang stand up comedy itu kan langsung gitu ya. Di depan orang rame. Karena lebih...
1: Iya,
0: lebih
1: iya.
0: Tapi
1: fun fact ya, tau gak sih?
0: Apa
1: gua tuh gak suka stand up comedy tau.
0: Kenapa gak suka stand up comedy?
1: Gue gak tau kenapa gue gak tersentuh hati kecil gue untuk...
0: Tidak dapat feel lucunya?
1: Iya. Gue sulit untuk dapat feel lucunya stand up comedy.
0: Tapi kalau misalnya dia komedi tapi bukan stand up, misalnya kayak di talk show dan sebagainya?
1: Gue tergantung juga, tergantung dia natural apa enggak gitu.
0: Oke.
1: Gue agak pick me, kan gue emang pick me gitu. Pick me terhadap makanan.
0: Terhadap banyak hal, terutama
1: lawakan.
0: Ngomong lawakan.
1: Makanan, lo tau gak sih?
0: Apa
1: gua
0: tuh?
1: Gue kangen jajanan Persit.
0: Kenapa emang jajanan Persit?
1: Lo pernah jajanan Persit?
0: Pernah, pernah jajanan Persit juga.
1: Enak aja, banyak macemnya gitu.
0: Bener
1: intinya sih.
0: Sih
1: itu.
0: Cuman kan kita kan selesainya masih nanti ya. Dan pasti nanti pasti masih rame kan.
1: Ya gak apa-apa, kita mau ngomong jajanan Persit aja. Biar kita makin jauh dari bridgingan lo gitu.
0: Tapi kita ngomongin jajanan Persit dan juga dari komedi. Kita punya satu berita yang menarik.
1: Enggak
0: juga.
1: Enggak sih, gak ada.
0: Menarik ini beritanya. Gak.
1: Tapi lo tau gak, Bandar Lampung itu lagi banyak banget hal-hal yang menarik menurut gue.
0: Apa contohnya?
1: Contohnya, kita lagi banyak banget bangunan-bangunan budaya.
0: Oke. Okay. Lagi direnov-renov baru ya?
1: Enggak juga sih.
0: Atau dibangun baru?
1: Enggak juga sih.
0: Karena kan gue sebagai anak muda, cuman masalahnya kalau untuk soal budaya gue memang tidak terlalu concern ya. Jadi gue kurang tahu gitu.
1: Lo harus ingat semboyannya.
0: Apa
1: kalau bukan kita siapa lagi?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Lo tau ya. Rumah Jaswanti enggak?
0: Jujur gue enggak tahu. Gua
1: mah lo enggak tahu Rumah Jaswanti?
0: Gue enggak tahu. Berarti mungkin gue harus mencari tahu nanti ya.
1: Kalau kata gue mah renovasi Rumah Jaswati pemerintah tolong bantu ya. Biar jadi objek wisata ya.
0: Bener
1: Rumah
0: banget.
1: Jaswati itu rumah yang merumuskan berdirinya Provinsi Lampung. Ada di Enggal.
0: Oh kayaknya gue pernah lihat deh itu.
1: Tapi kondisinya lagi mengkhawatirkan gitu.
0: Belum
1: tapi,
0: belum direnov kan ya?
1: Iya. Kan agak susah ya merevitalisasi cagar budaya. Karena okay. Sekarang jadi cagar budaya oleh Kementerian Kebudayaan.
0: Okay.
1: Nah udah nih gue udah masuk Kementerian Kebudayaan nih. Apa?
0: Okay. Berarti ini masuknya ke
1: apa?
0: Apa ya?
1: Enggak, enggak tahu ya. Yaudah deh. Tapi kalau ngomongin soal budaya, lagu lagi seneng-senengnya, lo apa ngeliat budaya Indonesia nggak sih?
0: Gue ngeliat budaya Indonesia, tapi walaupun gue tinggal di Lampung ya, gue kayaknya konsernya ke yang luar sih.
1: Oke. Okay. Tapi lo tau nggak vlog-vlog itu lo suka nonton nggak?
0: Suka, terutama soal budaya maksud lu kan? Kadang suka nonton gitu, terutama kayak yang gue lupa di daerah mana, cuman dia kan ada yang setiap di umur berapa dia lompat kan, lompat di atas batu itu yang tinggi.
1: Oh, Nias.
0: Nah, Nias. Nah, itu gue suka nonton juga tuh, karena seru banget. Biasanya yang laki-lakinya di umur berapa tahun dia bakal nyoba lompatin batu itu karena itu pertanda dewasa kan.
1: Oke. Okay. Tapi gue sukanya vlog-vlog receh. Gue lagi kalau dulu gue suka banget ngikutin ini nih.
0: Apa?
1: Teman tapi menikah.
0: Oke, okay, gue tahu itu.
1: Tahu kan menikah. Siapa? Anaknya.
0: Kalau anaknya gue nggak tahu, cuman maksudnya kalau si pemerannya kan ada Mawar De Jong ya, dan juga lakinya itu, aduh lakinya siapa ya? Kalau lakinya lupa, cuman
1: itu tuh diangkat dari cerita asli nih.
0: Dari cerita asli, dari, suami istri.
1: Iya, Ayu Dia sama Dito.
0: Oh, Dito
1: iya,
0: itu, oke.
1: Okay. Ayu Dia Bing Slamet. Gue udah masuk ke Bing Slamet nih.
0: Oke.
1: Okay. Ya lo tau kan ini judulnya kemana kan?
0: Kemana ini judulnya? Coba.
1: Gue udah masuk ke Bing Slamet nih.
0: Jauh.
1: Gue udah suka Ayu Dia Bing Slamet nih. Tolong okay. Dong, lu bantu.
0: Oke. Gue paham bridgingannya.
1: Oke.
0: Oke, berarti
1: gue udah masuk Kementerian Kebudayaan tadi, nggak lo sambut.
0: Aduh,
1: tapi
0: okay.
1: Ngomongin soal Ayu Dia Bing Slamet nih, dia tuh masih ada hubungannya sama Bing Slamet nih, gitu.
0: Okay.
1: Walaupun secara dia langsung ya, mereka itu masih apa ya? Kakeknya tuh Bing Slamet.
0: Oke, masih satu keluarga jatuhnya ya.
1: Nah, yang ngomong soal Bing Slamet nih, baru-baru ini nih ada hal yang menurut gue harus diapresiasi nih. Kenapa? Karena Kementerian Kebudayaan nih resmi
2: kan museum baru, yaitu Museum Bin Slamet.
0: Oke.
2: Di Hari Komedi Nasional, sikat Pram.
0: Dan bertepatan dengan peringatan hari lahirnya juga ya, di 27 September 2026, peresmian museum tersebut sekaligus memperingati Hari Komedi Nasional sebagai momentum mengenang kiprah Bing Slamet dalam dunia hiburan Indonesia. Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai tata pamer museum menggambarkan perjalanan Bing Slamet sebagai seniman multitalenta Indonesia. Dan perjalanan tersebut juga mencakup kiprahnya sebagai pencipta lagu, penyiar, aktor, sekaligus komedian yang turut mewarnai perkembangan budaya Indonesia.
1: Wow.
0: Kalau dari lo sendiri, lo pernah dengar atau pernah sempat nonton gak Bing Slamet ini?
2: Kalau nonton sih gak pernah, tapi gue tahu lagunya, salah satu Lenggang Puspita. Itu tuh lagunya Bing Slamet gitu.
0: Oke.
2: Salah deh gue kayaknya, bukan yang, bukan.
0: Kalau dari gue kan ini kan gak masuk di zaman gue, jadi gue kurang tahu.
2: Kayaknya Lenggang Puspita itu punyanya Guru Soekarno Putra deh, salah gue. Kalau salah mohon diperbaikin gitu. Tapi menurut gue ini adalah langkah yang bagus karena Indonesia lagi gencar-gencarnya ya ngebagusin museum gitu.
0: Yang berbau-bau budaya ini emang harus dilestarikan.
2: Apalagi kemarin kan baru aja diresmikan Museum Sriwijaya ya, yang ada di Jambi. Itu juga bagus gitu, menurut gue keren sih.
0: Ya pastinya ini harus terus dilakukan oleh pemerintah ya, agar budaya kita gak hilang gitu.
2: Iya, biar kita lebih mengerti lagi sejarah kita.
0: Betul. Gitu.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau gak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi gak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kamu berlari banyak lampu.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Program RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Kamu, berlari bener lampu.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: ocean.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: teman-teman berdua. Good morning, masih ditemani sama Pram Pamungkas dan juga
1: Angga Lobesa. Sekarang waktunya kita cerdas cermat. Jeng jeng jeng jeng jeng jeng.
0: Apa
1: nanti tolong masukin ya efek-efek backsoundnya ya. Kita anaknya nggak ngerti gitu ya kan. Nanti kalau kamu mau ada efek-efeknya ke siarannya Lukas.
0: Itu okay, banyak efek-efeknya. Itu bisa tuh efek-efeknya.
1: Banyak banget efek-efeknya ya. Dia siaran kayaknya ada 20 komputer. Gitu.
0: Sudah banyak efek yang disiapkan gitu.
1: Ya, dia agak ribet siarannya ya. Oke. Kita masuk ke cerdas cermat teman Pro 2 ya. Pertanyaan pertama.
0: Apa pertanyaan pertamanya?
1: Bagian tanaman mana yang untuk fotosintesis?
0: Bagian tanaman mana? Daun.
1: Yes, benar. Karena gue cuma tau pertanyaan itu ya. Tapi lo tau gak sih oksigen tuh ternyata dihasilkan lebih banyak sama plankton daripada sama tanaman.
0: Oh gitu, gue pernah baca sih tapi.
1: Ada sekitar 70% atau 80% gitu plankton lebih banyak
0: menghasilkan oksigen.
1: Gitu. Tapi wajar sih karena kan laut kita lebih luas sih daripada daratan.
0: Daripada daratan ya. Ya tapi itu tidak mengurangi eksistensi pohon yang harus tetap kita jaga ya.
1: Iya dong, jangan tiba-tiba kamu tebangin tuh pohon. Pohon, nggak kamu juga. Tebangin aja sekarang panas,
0: iya,
1: ya kan?
0: Apalagi ditebangin.
1: Iya, ini simulasi panasnya api neraka.
0: Dan cocok banget ini berarti kita ngomongin pohon. Dan ini berhubungan dengan satwa-satwa juga nih.
1: Iya, dan juga cerdas cermat.
0: Benar.
1: Gitu. Kenapa? Karena ada informasi dari rri.co.id teman Pro 2. Cerdas cermat jagat satwa Nusantara 2026 resmi dibuka. Katanya sih ya, Pram udah ngebaca lengkap dan dia menyampaikan.
0: Oke, jadi poin-poin pentingnya sebenarnya ada poin utamanya di sini kita akan membahas mengenai pendaftaran cerdas cermat jagat satwa Nusantara 2026 resmi dibuka 28 September 2026. Nah, jadi program tahun kedua ini mendorong pembelajaran satwa dan lingkungan secara berkelanjutan untuk Pro 2 di sekolah. Dan pendaftaran berlangsung tadi 28 September hingga 10 Oktober. Jadi masih extended sampai 10 Oktober dan program terbuka bagi siswa kelas 5 sampai kelas 6 SD atau madrasah ini ya, madrasah.
1: Iya, madrasah ya. Anak-anak SD atau setaranya teman Pro 2 ya. Jadi nantinya sebanyak 36 sekolah akan dipilih sebagai peserta dalam program Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026. Kompetisi tersebut nih gak hanya fokus pada perlombaan, pengetahuan tentang satwa dan juga lingkungan teman Pro 2 ditekankan di sini.
0: Dan dari Direktur Diandra Promosindo Rumpoko Hadi mengatakan program tersebut dirancang sebagai pembelajaran berkelanjutan. Jadi sekolah peserta juga memperoleh materi dan juga perangkat edukasi untuk melanjutkan kegiatan secara mandiri. Oh berarti di support juga ya, bukan cuma materi doang tapi ada perangkat edukasinya juga gitu.
1: Iya.
0: Dan dikatakan juga oleh Pak Rumpoko ya, yang ingin membangun melalui cerdas cermat jagat satwa Nusantara adalah pembelajaran yang terus berjalan. Karena itu sejak awal kami memikirkan setelah kompetisinya selesai apa yang bisa dibawa pulang dan dilanjutkan oleh sekolah. Berarti udah di apa ya, planning lah gitu. Apa sih yang bisa dibawa sama siswa-siswa kelas 5 sampai 6 atau madrasah gitu yang dibawa pelajarannya ke sekolah mereka gitu.
1: Iya, jadi selain ilmu pengetahuan juga harapannya ke depannya mungkin anak-anak dan juga yang ikutan ini ya bisa menjaga satwa dan juga lingkungan.
0: Benar,
1: gitu. Jadi
0: lebih aware.
1: Iya, gitu. Seperti kata Pram dan juga kata gua tadi, kalau bukan kita siapa lagi
0: dong,
1: Kak Mangga, Kak gimana bahasa Lampungnya?
0: Apa tuh? Gua enggak tahu bahasa
1: Lampungnya. Oke, pokoknya intinya kalau bukan sekarang ya kapan lagi.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi kita harus menjaga sama-sama teman Pro 2 ya lingkungan kita. Gitu. Ada lagi?
0: Kayaknya itu aja buat teman Pro 2 ya.
1: Ya udah teman Pro 2. Nah, kita bakal balik lagi cuma di
0: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

0: Memori baik dari Shalon Seven, teman Pro 2. Punya memori baik emang seru banget ya teman Pro 2 ya. Apalagi memori-memori yang bisa kamu kenang sama teman kamu sendiri.
1: Bener banget teman Pro 2.
0: Tapi kalau kamu gak punya memori baik, ya bisa lah barengan sama Angga dan juga Bram.
1: Pemungkas ya nemenin kamu.
0: Kita buat aja memori baik bareng-bareng ya.
1: Bener.
0: Langsung kesini teman Pro 2 atau kamu vote dengan cara. Enggak dong, gak vote dong.
1: Vote kemana nih?
0: Dan lo tau gak ini sih videonya Prilly yang ini?
1: Yang mana tuh?
0: Kak Prilly mau dong nomor teleponnya. Boleh-boleh sini-sini teleponnya.
1: Gak tau ya? Gue gak tau. Tidak masuk di FVP gue soalnya.
0: Ada dulu dia kan ganteng-ganteng
1: GGS
0: Serigala ya kan. Nah dia tuh kan terkenal banget dulu. Tapi dia ngerasa gak terkenal. Nah ada fansnya datang kayak, Kak Prilly bagi dong nomor teleponnya. Dikasih.
1: Itu nomor pribadi itu.
0: Iya itu viral gitu. Okay. Karena Prilly humble banget gitu.
1: Terlalu humble tapi.
0: Iya.
1: Nomor pribadi.
0: Padahal kan dia bisa humble terasi.
1: Humble terasi. Oke.
0: Okay. Gue gak tahu nih yang mana sih yang kita bahas bakalan.
1: Jadi belum kita
0: pas ini tradisi ya.
1: Pas banget berarti ngomongin memori baik. Ini kita harus mengenang memori-memori terkait budaya-budaya di Indonesia. Cakep. Khususnya
0: hari ini tema kita budaya ya?
1: Kayaknya kita ngomongin budaya deh. Walaupun
0: tadi
1: walaupun kita menyenggol-nyenggol siaran sebelah ya soal budaya harusnya kan.
0: Takut banget. Gak ada hal-hal itu ya. Jangan ya.
1: Tapi tadi gue bilang kita akan membahas soal memori baik tentang budaya-budaya Indonesia. Dan termasuk kita bakal ngebahas soal Saroso Fest 2026. Jaga tradisi Minangkabau di tengah modernisasi.
0: Wow. Kita datang dari Minangkabau, teman Pro 2 ya. Provinsi Sumatera Barat. Gitu.
1: Apa? Jadi Saroso Fest 2026 ini di tengah digelar di Padang, Sumatera Barat mulai dari 28 September kemarin hingga 3 Oktober nanti 2026. Dan festival ini merupakan bagian dari Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat dan menghadirkan berbagai pertunjukan seni, musik, tari serta kesenian tradisional. Dan yang menarik ya, Saroso Fest ini tahun ini melibatkan 10 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Jadi menjadikan ruang untuk memperkenalkan beragam kekayaan budaya yang dimiliki sama daerah tersebut gitu.
0: Oke, wow, menarik banget ya teman Pro 2 ya. Kalau di Lampung kita punya Krakatau Fest, kalau di Sumatera Barat ada Saroso ya.
1: Fest.
0: Semoga aja ini festival-festival yang bisa menambahkan pundi-pundi keuangan daerah gitu ya.
1: Benar,
0: kan. Dan juga memajukan sektor pariwisatanya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Berarti daerah-daerah lain gak boleh kalah. Kalau Lampung punya Krakatau, ini punya Saroso, daerah-daerah lain juga harus membangkitkan.
0: Kamu harus semangat teman Pro 2 ya gitu. Walaupun kamu pucat, gue ngeliat lo pucat banget.
1: Pucat banget ya, karena aduh kurang tidur kayaknya nih ya. Gue kayaknya harus tidur deh habis ini.
0: Semoga aja teman Pro 2 juga jaga kesehatan ya. Gitu. Agak random banget obrolan kita, tapi gak apa-apa teman Pro 2
1: ya. Karena nemenin kamu di sepada, ya kita bisa bahas apa aja teman Pro 2.
0: Yes, benar. Dan kita masih nemenin kamu sampai nanti teman Pro 2 cuma di
1: sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yang ini belanjanya udah semua kan? Udah, kita nggak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku nggak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu nggak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ini waktunya untuk kita berdua pamit dari pendengaran kamu, teman Pro 2. Walaupun kita masih pingin menemani kamu dengan berbagi informasi, tapi sayang,
1: waktu kita harus pamit, teman Pro 2. Dan terakhir dari kita, teman Pro 2, let's divide share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suarakan Indo. Salah. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Angga Labesa pamit.
1: Prampamungkas pamit. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Bye-bye teman Pro 2.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
6: Ita Purnamasari.
7: Dedi Dukun.
8: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
9: 92,5 FM.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

lagu teman Pro 2 dari Hi-Fi satu-satunya ya. Untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung, Philly satu-satunya yang bakal temenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2 di hari ini, Philly bakal temenin kamu dengan banyak sekali informasi di hari Selasa ya. Hari apa aja masih mikir Philly ya. Pokoknya Philly bakal temenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Panjang sekali kebersamaan kita hari ini. Jadi untuk kamu semua yang masih keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Philly bakal bacain requestan yang masuk di WhatsApp dan juga di Instagram @pro2bdl. Kemudian di jam 11 sampai jam 12 siang, Philly bakal temenin kamu teman Pro 2 dengan lagu yang sudah dipilihin sama music director Philly di program Just Music-nya. Terus lagi lanjut di 12 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat, kita bakal ngobrolin tentang informasi dari dunia kuliner. 13.14 kita ngobrolin informasi tentang dunia olahraga. Di 14.15 baru kita ngobrolin ke dunia showbiz ya. Kalau gitu untuk kamu semua, terus keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung. Sekali lagi barengan sama Philly sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di program Santai Siang.

Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Satu lagu dari Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi. Tunggu Apa Lagi, kamu harus request barengan sama Vili di Santai Siang hari ini. Karena Vili cuma bacain requestnya sampai dengan pukul 11 aja ya teman Pro 2. Di pukul 11 sampai 12 nanti kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang udah dipilihin sama Music Director Vili. Dan kali ini Vili mau bacain ada dari Instagram @alvinsaputra. Kak request There's Nothing Holding Me Back. Lagi pengen lagu yang agak upbeat buat mulai kerja. Boleh nanti Vili puterin ya. Ada @dianrahma mau request lagunya Celengan Rindu dong Kak. Tiba-tiba kangen lagu-lagu Indonesia era 2016-an. Masih bisa diputerin gak ya? Sebentar Vili cari dulu ya Celengan Rindunya ya. Terus ada @rafipratama, As It Was dong Kak, lagu ini gak pernah bosen didengerin apalagi buat nemenin perjalanan. Oke. Nanti bakal Vili coba puterin ya teman Pro 2 ya. Lagu yang sudah kamu request ini banyak juga ya. Ada lagi yang mau Vili bacain gak sebentar ya? Vili cari dulu ya. Untuk kamu yang requestannya belum dibacain, terus juga lagunya belum diputerin, sabar ya, Vili bakal puterin satu-satu. Terus juga Vili bakal gak ada nih lagunya. Sabar ya teman Pro 2 ya. Ya ampun, ini kemana sih? Ya udah kalau gitu untuk kamu semua nih yang siang hari ini kayaknya kepengen banget untuk dengerin lagu yang udah lama gak kamu dengerin nih teman Pro 2, boleh kamu request aja. Karena siang hari ini itu Vili bakal bacain requestan kamu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, lagi di WhatsApp Pro 2 ya, ada 0812 4080 sekian sekian sekian. Halo Kak, aku Dinda, mau request lagunya Sampai Jadi Debu Banda Neira dong, lagi santai makan siang. Salam buat kakak penyiar dan semua pendengar. Kamu udah makan siang jam segini? Iya aku iri, aku mau makan siang juga. Aku pagi siang kayaknya bakal aku jadiin satu nih ya. Lanjut ada @raka_aptr. Hai Kak, boleh request lagu Secukupnya Hindia? Lagi santai sambil ngerjain tugas siang ini, biar gak terlalu suntuk ditemenin lagu dulu. Hehe, oke. 0857-1142 sekian-sekian-sekian. Halo Kak, aku Alia, mau request Sorai Nadine Amizah, lagi di perjalanan mau dengar suara Nadine. Dari Instagram @pro2bdl @fania, I-nya 2, A-nya 2 ya. Hai Kak, aku Fani, mau request lagunya Akad Payung Teduh, lagi santai sama teman-teman sambil makan siang. Cocok banget buat nemenin suasana siang ini. Ih, kok udah pada makan siang sih? Iri deh. @reval.aja request. Hai Kak, gimana nih? Hai Kak, aku Reval, boleh request Monokrom Tulus. Baru selesai kuliah, pengen denger lagu yang adem buat temenin santai. Semoga diputar ya Kak. Oke. Kalau gitu untuk kamu semua yang masih keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung barengan sama Vili, tungguin ya, Vili bakal puterin satu-satu lagunya. Terus juga requestannya juga bakal diputerin. Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning terus di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini enggak denger-denger loh. Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi enggak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya. Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.

Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: Sekubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: kalau bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayanya.
3: FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: dan sholat yang tetap didirikan. Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.
1: 95 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus, tahu
2: gak? Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang. Stop judi online dari sekarang.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Banten, Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar, di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Batavia Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: ada di Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Satu lagu dari Philip Phillips, Gone Gone Gone. Untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung barengan sama Philly di siang hari ini. Philly temenin kamu di santai siang, teman Pro 2. Tapi kalau sebelum jam 1 itu kita masih ngobrolin tentang informasi dari dunia kuliner ya. Nanti kalau jam 13.14 nya baru kita beralih ke informasi olahraga, 14.15 baru ke informasi dari dunia showbiz. Kalau gitu kali ini Philly mau ajakin kamu jalan-jalan dulu deh teman Pro 2 ya, ke Padang ya. Aroma harum kaldu gurih yang berpadu dengan kelezatan suiran ayam, cakwe serta taburan daun bawang selalu berhasil menggugah selera banyak orang di pagi hari. Bubur ayam ini telah lama jadi salah satu menu sarapan paling ikonik dan dicari oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Di balik kesederhanaan penyajiannya, bubur ayam ini ternyata menyimpan sejarah panjang yang berakar dari akulturasi budaya Tionghoa dan tradisi lokal. Kuliner ini, teman Pro 2, merupakan adaptasi dari hidangan bubur tradisional Cina yang disebut Zhou atau Konggi, yang dulunya dibawa oleh para perantau Tionghoa ke Nusantara. Jadi, salah satu fakta menarik yang sering menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat adalah cara menyantap bubur ayam. Publik terbagi menjadi dua kubu utama, teman Pro 2 ya, yakni kelompok yang memilih makan bubur tanpa diaduk agar bisa menikmati gradasi rasa rempah secara perlahan, versus kubu yang lebih menyukai bubur diaduk rata demi perpaduan rasa yang merata di setiap suapan ya. Jadi perdebatan santai ini bahkan sering jadi topik obrolan yang seru dan juga mencairkan suasana pagi hari. Selain kelezatannya, bubur ayam juga dikenal sebagai makanan yang sangat bersahabat bagi sistem pencernaan manusia. Karena teksturnya yang sangat lembut dan juga mudah dicerna, ini membuat hidangan ini sering diandalkan sebagai menu makanan sehat baik bagi anak-anak, lansia maupun orang yang tengah dalam proses pemulihan dari sakit ya. Kandungan karbohidrat di dalamnya ini mampu memasok sumber energi instan yang cukup untuk mengawali aktivitas harian. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, inovasi terhadap penyajian bubur ayam kini semakin beragam di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari bubur ayam gaya Bandung yang kaya rempah dan bertabur cakwe gurih, bubur ayam khas Jakarta dengan kuah kaldu melimpah, hingga bubur khas daerah lain yang menggunakan suiran daging ikan atau jeroan. Nah, kreativitas para pedagang kuliner ini membuat bubur ayam terus bertransformasi jadi kuliner modern yang tetap mempertahankan cita rasa autentiknya. Menikmati semangkuk bubur ayam hangat di pagi hari bukan sekadar aktivitas mengenyangkan perut semata, melainkan sudah menjadi bagian dari ritme budaya masyarakat Indonesia. Karena perpaduan rasa yang gurih, tekstur yang lembut, serta nilai historis yang kaya, ini menjadikan hidangan ini tidak pernah lekang oleh waktu ya. Kehadiran bubur ayam di setiap sudut kota ini membuktikan bahwa kuliner sederhana selalu mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam semangkuk kehangatan. Kalau kamu, tim bubur ayam diaduk atau enggak? Ayo. Kalau Pram, diaduk enggak Pram?
1: Diaduk.
0: Psikopat pasti fix ya. Kalau Philly tidak diaduk ya. Oke deh kalau gitu untuk kamu semua yang masih keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung barengan sama Philly di Santai Siang, keep on tuning terus. Tungguin informasi berikutnya yang Philly bagi buat kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: This is Santai Siang.

0: merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Pro2 RRI, teman terbaik kamu.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman baik kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran nggak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

Konstitusi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang

0: singkatnya, Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

You're good to me. You're

Sambal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus tau.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

Pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 per 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, Dracula harus nganterin Vili untuk pamit dari pendengaran kamu ya. Karena sekarang sudah jam 15, kurangnya 10 menit waktu Indonesia Barat. Berarti setelah ini akan ada Sore Ceria yang temenin kamu sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Vili pamit ya, terima kasih sudah keep on tuning barengan sama Vili dari pukul 10 tadi. Maaf untuk segala keterbatasan, kita ketemu lagi besok. Vili temenin kamu pagi hari dari jam 5 pagi sampai dengan jam 10 pagi ya. Kalau gitu Vili pamit dulu, teman Pro 2 sekali lagi terima kasih dan maaf untuk segala keterbatasan. Terakhir dari Vili, let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung. Teman terbaik kamu sekali di udara, tetap di udara.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 yang akan dibacakan oleh Nabila. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Operasi anti Krakatau 2026, Polresta Bandar Lampung ungkap 72 kasus. Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung mengungkap 72 kasus tindak pidana narkotika dan mengamankan 100 tersangka selama pelaksanaan operasi anti Krakatau 2026 yang berlangsung selama 14 hari, terhitung tanggal 14 hingga 27 September 2026. Ratusan tersangka tersebut terdiri atas 99 laki-laki dan 1 perempuan. Dari pengungkapan itu, polisi turut menyita 105,01 gram sabu, 27,12 gram ganja, 7,47 gram tembakau sintetis, dan 41 butir ekstasi. Informasi berikutnya dilansir dari rri.co.id. Hujan berpotensi di sejumlah wilayah Lampung Selasa 29 September 2026. Sejumlah wilayah di Provinsi Lampung berpotensi diguyur hujan ringan pada Selasa 29 September 2026. Hujan diperkirakan terjadi mulai pagi hingga malam hari di beberapa daerah. Pada pagi hari pukul 7 sampai dengan 1 waktu Indonesia Barat, cuaca di Lampung secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di Lampung Selatan dan Lampung Timur.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu sore ceria kali ini bareng Nabila dan juga
1: Dwi Fatina yang bakal nemenin kamu sampai jam 5 nanti cuma di sore ceria.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai, hai teman Pro 2, sore ini
1: halo,
0: Nabila Pro tentunya 2. Bareng sama
1: Dwi Fatina.
0: Yes, gimana nih Dwi kabarnya sore ini? Sehat kah?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sedikit tapi.
0: Sedikit. Jujur aku juga sedikit.
1: Karena cuaca lagi kayak gini, kadang panas. Debu.
0: Terus kayak tenggorokan tuh kayak rada-rada kurang gitu enggak sih?
1: Bener. Terus rasanya mata juga panas tuh kan.
0: Mungkin karena masih sisa-sisa kali ya abu vulkanik.
1: Mungkin
0: erupsi ya. At least ya kalau motoran pakai kacamata lah ya.
1: Kacamata, pakai masker, pakai helm gitu.
0: Karena memang berasa banget kalau misalkan di jalan ya teman Pro 2, kalau di jalan terus enggak pakai kacamata sama sekali itu debunya jujur.
1: Benar, itu bikin badan enggak enak.
0: Dan secara kalau gue pribadi ya, kalau lagi bawa motor tuh suka ngedip-ngedip terus karena biar ini
1: biar
0: kelilipannya hilang gitu kan. Dan anyway teman berdua dimanapun kamu berada, terutama pun lagi mengendarai kendaraan ataupun emang paling safety sih naik mobil ya.
1: Betul.
0: Cuman kalau sekarang masih lo bisanya motor ya apa-apa, tapi tetap jaga. Keamanan di jalan.
1: Benar.
0: Gitu kan ya teman berdua. Anyway, nanti sore ini ya, tepatnya nanti ya sore ini ya, sore ini ya, sesuai dengan e-flyer yang udah kita posting juga di Instagram. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama teman kita dari yang namanya adalah genre ya, dari teman-teman genre ya.
1: Betul.
0: Benar.
1: Ada
0: ini.
1: Muhammad Aidil Fitrullah, juara 2 Putra Duta Genre Provinsi Lampung, dan Novia Dwi Saputri, juara 2 Duta Genre Provinsi Lampung.
0: Nah wow. Benar, kita bakal ngomongin tentang remaja bicara, sebaya mendengar, peran konselor dan pendidik sebaya. Nah itu dia. Nih nama narasumbernya sama nih, sama kayak nama Dwi.
1: Iya nih Dwi.
0: Curiga sama-sama anak kedua.
1: Iya pastinya. Nanti kita tanya.
0: Nanti kita cari tahu kesamaannya apa.
1: Betul.
0: Dan bagaimana. Oke deh teman Pro 2, Nabila sama Dwi masih nemenin kamu, dan buat kamu yang pingin tahu sih gimana keseruan kita nanti ngobrol-ngobrol, pantengin terus only on 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Masih dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, kamu masih ditemenin sama Dwi Fatina dan
1: Nabila tentunya ya di sore ceria kali ini. Sesuai dengan yang udah kita omongin tadi ya Dwi. Betul. Karena kita bakal ngobrol sama teman-teman dari siapa sih? Nanti kita spill. Anyway, sebelum itu memang kalau memang ngomongin masalah tentang masa remaja ya Dwi ya, emang itu tuh penuh dengan cerita sekolah, pertemanan, juga keluarga dan cinta-cintaan yang bener. Sampai kita tuh suka bingung nih gimana sih endingnya, kita akan ke arah mana gitu kan masa depan kita. Dan kadang kita cuma butuh seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Nah, disinilah peran konselor dan pendidik sebaya menjadi penting banget nih. Karena ngobrol dengan teman yang sebaya sering banget nih kerasanya tuh lebih enak, lebih enjoy gitu. Ngobrol tuh bisa lebih ceplas-ceplos gitu kan. Dan di balik cerita kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Muhammad Aidil Fitrotullah, juara 2 Putra Duta Genre Provinsi Lampung, dan Novia Dwi Saputri, juara 2 Putri Duta Genre Provinsi Lampung, tentang bagaimana sih remaja ini bisa menjadi tempat aman bagi teman-temannya untuk bercerita, saling mendukung dan juga tumbuh bersama tentunya.
0: Wow.
1: Dan di studio udah hadir,
0: udah ya? Udah hadir nih.
1: Yes, boleh dong sapa-sapa dulu.
2: Halo,
1: Dwi ya.
0: Novia.
1: Novia, kalau Dwi yang ini samping aku. Kalau Novia depan aku.
0: Dan ada Dwi-nya juga, anak kedua nih.
2: Betul.
1: Benar kan?
2: Anak
1: kan?
2: Kedua.
0: Sama.
1: Dan next juga ada bareng sama
3: Halo Sobat Ceria, aku Muhammad Aidil, juara 2 Putra Duta Generasi Berencana Provinsi Lampung tahun 2026.
1: Oke. Ada Novia dan juga Aidil ya, teman Pro 2. Dan boleh dikasih tahu dulu sih kira-kira dari Novia sendiri. Novia ini mahasiswa ya, betul?
2: Betul Kak, masih mahasiswa.
1: Jurusan apa nih kuliahnya?
2: Jurusan Sains Aktuaria di Institut Teknologi Sumatera.
0: Teknologi Sumatera.
1: Dan jurusannya seru.
0: Iya. Yeah.
1: Semester berapa?
2: Semester 3, Kak.
0: Seru banget.
1: Masih ya awal-awal ya. Tapi udah ikut genre ya.
2: Betul.
1: Keren banget. Dan kalau si Aidil?
3: Halo Kak, kalau aku sendiri mahasiswa semester 3 juga yang saat ini sedang studi di program studi Hukum Tata Negara UIN Dentan Lampung.
0: Berarti beda kampus ya.
3: Beda kampus
0: ya.
3: Kak. Betul.
1: Beda kampus. Tetanggaan, tapi memang background pendidikannya beda ya.
3: Sangat beda Kak.
1: Nah, sebelum jauh kita ngebahas tentang tema kita hari ini ya, konselor sebaya. Kira-kira dari kalian sendiri kenapa sih endingnya aku kayaknya pengen deh gabung sama genre. Sampai endingnya juara 2, Dwi, jangan salah-salah. Jadi kira-kira juara 2 dua-duanya ini.
2: Tentang perjalanan akhirnya menemukan genre gitu ya Kak. Kalau dari aku sendiri sih, aku sudah gabung dari genre, di genre itu dari kelas 10 SMA tahun 2022 di saat itu. Tergabungnya di Big Air di SMA aku, SMA 1 Pringsewu. Lalu terjun lagi ke dunia genre di genre Kabupaten Pringsewu tahun 2023. Yang dimana akhirnya menobatkan diri di genre itu bukan suatu hal penyesalan, karena aku menemukan perjalanan diriku sendiri dan menemukan jati diriku sendiri itu ya ada di genre ini Kak gitu.
1: Jadi emang endingnya inilah udah tempat yang paling cocok gitu ya.
2: Betul Kak.
1: Buat kita improving diri gitu ya.
2: Tempat yang cocok untuk bertumbuh dan berkembang.
1: Itu keren sih. Kalau kita belum punya tempat kayak gitu, lebih baik kita cari ya.
0: Benar. Wah, dari SMA loh. Itu udah keren banget gitu, kayak masih SMA udah masuk ke
1: dunia itu, artinya kan sudah aware gitu kan ya untuk gimana sih kita bisa jadi lebih baik gitu kan ya. Nah, dan juga nih mau tahu dong gimana kalau dari Aidil.
3: Oke, Kak, kalau aku sendiri jujur Kak ya, aku itu masuk ke dalam genre masih baru tahap pertama. Dalam artian aku itu masuk genre ketika aku kampus saja. Dan itu pun aku di kampus masih di tahap sekarang semester 3. Dalam artian baru masuk ke dalam, namun dipaksa untuk ke dalam banget. Sehingga ya sekarang menjadi juara 2 untuk generasi besar Provinsi Lampung. Dalam hal ini sebenarnya aku itu satu Kak yang terikat dalam pikiranku mengapa aku memilih genre. Karena aku melihat saat ini remaja sebenarnya memiliki banyak peran, memiliki banyak potensi yang sebenarnya dapat dikembangkan dengan baik. Namun terkadang dari mereka melihat dari situasi yang ada, malah terbawa dengan situasi dari remaja lainnya. Nah, maka dengan itu aku hadir dalam genre ini untuk membantu remaja berkembang, bertumbuh, dan kita juga bareng-bareng untuk belajar bersama nih ke dalam genre ini.
1: Oke, paham. Emang menarik ya. Alasan setiap orang untuk masuk genre itu emang unik-unik dan emang inspiring ya, Dwi.
0: Keren-keren sih.
1: Nah, kalau kita ngomongin ke tema kita hari ini adalah terkait dengan remaja bicara, sebaya mendengar, peran konselor, dan pendidik sebaya. Nah, pingin tahu sih sebenarnya, pernah gak sih ada yang kayak ngomong sama kalian gitu, kayak misalkan Aidil, aku tuh pengen cerita tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Pernah gak sih?
3: Pernah banget kak, tentunya.
1: Oke.
3: Dan itu tidak satu dua orang kak, banyak sekali ya, banyak. Seperti itu. Dan ini membuktikan bahwasannya ternyata banyak di antara remaja itu memiliki masalah masing-masing. Dan terkadang dari mereka tidak memiliki ruang untuk menyampaikan itu. Dan gitu. Mengapa itu ya, dengan hal itu ya aku hadir untuk mendengarkan mereka semuanya gitu kak.
1: Oke, benar-benar biasanya memang agak kita tuh mungkin buat orang yang belum kita kenal gitu
0: ya,
1: kan
0: kita
1: ya.
0: Kita lebih milih-milih gitu buat nyari teman cerita gitu kan.
1: Dan genre sendiri hadir untuk oke deh, cerita sama kita dengerin kok gitu kan ya. Betul, tanpa menghakimi gitu
2: tanpa
1: kan ya.
2: Tanpa menghakimi.
1: Oke, nice. Mungkin selanjutnya dari Dwi.
0: Dwi mana nih?
1: Dwi ini. mau nanya apa?
0: Menurut kakak-kakak berdua nih ya, kenapa sih remaja itu lebih sering nyaman curhat ke teman sebaya nih, teman semantaran nih kan, dibanding ke orang yang lebih dewasa gitu?
2: Oke, kalau menurut aku, kenapa sih remaja lebih nyaman dengan bercerita kepada teman sepantaran, teman sebaya? Karena dalam teman sepantaran, teman sebaya itu mereka sama-sama mengetahui nih kak, bagaimana perasaannya yang dirasakan pada saat itu. Jadi kalau misalkan cerita ke orang yang lebih dewasa, rasanya ada gapnya, ada batasannya. Yang merasa kalau misalnya biasanya nih teman-teman remaja itu suka cerita tanpa mereka ya lo. Ini sih apa bersyukur cuma ngerasain ini gitu, kayak membanding-bandingkan itu tanpa ada itu gitu. Jadi ke teman sebaya rasanya lebih ngefeel karena sama-sama tahu nih posisinya gimana dan perasaan-perasaannya gimana, karena posisinya masih sama-sama sebaya dan sepantaran, seperti itu kak.
1: Oke. Emang kalau lagi cerita terus kita jadi kayak apa, adu nasib.
2: Adu nasib.
1: Enak ya rasanya. Bener. Ya. Oke. Nah, kalau dari Novi dan juga Aidil sendiri, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendidik sebaya dan konselor sebaya? Artinya sejauh apa sih peran kalian dan gimana sih untuk bisa nge-reach out kalian gitu tuh caranya?
3: Dari Novi aja dulu.
1: Boleh dari Aidil.
3: Oh iya, dari aku sendiri itu kalau pendidik sebaya kan sebenarnya kita sudah ada terlihat tuh kak dari background liberalitas namanya, pendidik dan sebaya. Dalam hal ini yaitu merupakan ini orang-orang yang memang ditujukan untuk menjadi seorang pendidik tapi di usia sebaya. Dalam artian yang dimana usia-usia remaja gitu, usia-usia yang kekinian, anak-anak kita kekinian. Dan kalau untuk konser sebaya sendiri, kan konselor itu sebagai mudahnya kita mengartikan sebagai pendengar lah gitu kak ya. Nah dalam hal ini berarti kan pendidik sebaya dan juga konselor sebaya ini merupakan suatu aspek yang tidak dapat dilepaskan. Mengapa? Karena seorang pendidik sebaya itu kan dia dituntut untuk menyampaikan, kemudian konselor untuk mendengarkan. Nah setelah kita menyampaikan hal-hal seperti ini dan ternyata terdapat juga nih masalah-masalah di antara yang kita sampaikan. Kadang gini kayak kita udah gak asing lagi yang mengatakan, alah Gen Z mah lemah. Ya kan, dibanding dengan gen-gen milenial gitu ya.
1: Benar.
0: Strawberry.
3: Iya, benar dikatakan Gen Z itu lemah. Masa gini aja seperti ini seperti itu. Nah, sebenarnya tadi yang kata Novia betul kak ya. Kita terkadang kalau pengen bercerita ke usia-usia yang jauh dari kita tuh kadang ada gapnya gitu kan. Dan kadang malah kita kayak dikatakan seperti itu, Gen Z mah lemah, coba kalau gini-gini sebagainya. Nah ada yang konser sebaya seperti ini kak, untuk para sahabat sebaya ini, dari kerabat, teman sebaya kita tuh ketika memang mempunyai unek-unek gitu, memiliki suatu kendala, masalah dan sebagainya, bisa kita hadir untuk mendengarkan. Nah sebelum kita mendengarkan hal itu, pendidik sebaya ini hadir untuk menyampaikan terkait masalah yang terjadi itu kak.
1: Oke. Wah, memang seru banget ya. Jadi memang secara kebutuhan memang Mungkin kita kadang tuh denial, ih ngapain sih, tapi ya udah deh, percaya deh, butuh deh, pasti butuh deh tempat untuk cerita gitu kan ya. Dan memang kalau tadi yang udah sama Aidil dan juga omongin, ketika memang kita ada perbedaan usia dengan kita ngobrol gitu kan ya, memang benar sih ada rasa-rasa kayak aduh kayaknya pun jadi ngobrol tuh gak plong ya.
0: Iya benar, kayak masih ada yang aduh ini kayaknya belum kelar nih gue, rasa di sini kayak masih ngeganjel gitu.
1: Yes,
0: tapi kalau sama temen yang bisa kayak ya udah benar-benar kayak udahlah semuanya aja lah keluarin gitu. Terus kalau misalkan teman kalian ya dari kakak-kakak ini misalnya ada masalah dan respon pertama yang paling tepat gitu apa sih, harusnya kayak nasihat atau cukup dengerin aja dulu gitu?
2: Kalau respon pertama yang paling tepat waktu teman cerita itu yang pertama memvalidasi kak perasaannya. Kalau emang lagi marah, kita validasi marahnya. Kita nggak apa-apa kamu marah dulu. Iya benar itu kamu marah. Tapi setelah itu kita dengarkan lagi pelan-pelan, dengarkan lagi apa akar-akar dari masalah itu. Tapi kalau misalkan memang posisinya pada saat itu teman kita sedang dalam konflik nih, misalkan posisinya teman kita itu pelakunya atau antagonisnya kayak gitu. Nah, sebagai teman sebaya dan konselor sebaya, di situ peran kita bukan menghakiminya, Kak, tetapi tetap memvalidasi dari perasaannya tanpa membenarkan dari apa itu perbuatannya, tetap merangkulnya dan menasihatinya pelan-pelan. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam ranah emosionalnya, kita bisa nih, Kak, mendekap dan bisa mengajaknya untuk mengubah gitu dan beranjak dari posisi atau kemarahannya itu atau penyebab dari apa yang dia lakukannya kayak gitu sih, Kak. Yang paling penting sih dari memvalidasinya dulu gitu. Karena itu yang paling penting dan utama.
1: Karena ketika di si pencerita tuh udah nyaman, dia lebih lost gitu ya ceritanya ya, lebih enjoy,
2: tumpah.
1: Akhirnya tumpah semua yang selama ini udah dipendam gitu kan. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, gimana sih mungkin bisa dibilang ini pertanyaan selanjutnya dan selanjutnya juga ada hubungan ya. Apa sih gimana ya ceritanya nih kalau misalkan ada kasus mungkin cerita yang ternyata mungkin butuh bantuan profesional. Artinya secara umum kita kayaknya agak terlalu di luar kemampuan kita gitu kan ya. Apa biasanya yang kalian lakukan gitu ketika mendengar cerita tersebut gitu?
3: Oke, baik Kak. Mungkin yang perlu kita pahami juga nih Kak ya, terkadang dari teman-teman juga mengartikan konser sebaya ini sebagai solusi nih Kak. Nah sebenarnya yang perlu kita pahami bersama bahwasannya seorang konser sebaya ini hanya sebagai pendamping cerita saja, bukan sebagai pemberi solusi gitu Kak. Terkadang kalau kita memberikan solusi kepada teman kita, nantinya kita bakal menjadi tempat dia terus-menerus nih Kak untuk meminta solusi. Nah kan kadang ada kayak pernah kita di posisi kayak kita ngerasa oh ternyata dia ini teman bagus nih untuk kita, untuk kita bercerita, untuk kita menyampaikan sesuatu. Nah nanti kalau misalkan kita minta solusi ke dia terus, dan nantinya kalau misalkan dia selalu ngasih kita solusi, nah itu akan berdampak kepada dia bergantung dengan temannya ini Kak. Nah mungkin yang perlu dipahami bersama, seorang konser sebaya itu merupakan teman cerita aja, pendamping cerita dan sebagainya. Nah ketika memang nanti ada kasus seperti ini, gak bisa nih kita tanganin ya Kak ya. Nah maka dari kita pribadi, yang pertama tentunya mendengarkan dulu nih Kak. Setelah kita mendengarkan, kita validasi kembali. Nah setelah itu baru kita arahkan, kita kasih tahu dari awal. Jadi kalau dari kita pribadi bukan sebagai solusi, untuk mendengarkan, memvalidasi apa yang ada. Nantinya kalau misalkan dari teman-teman kita butuh solusi, kita arahkan kepada psikiater-psikiater yang memang udah berperan penting di dalam hal itu tuh Kak.
1: Artinya memang sudah dikasih batasan dari awal gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Dan kalau dari pengalaman kalian sendiri nih ya, kalau misalkan nih ketika kita ada gak sih yang cerita ke kalian tuh tapi anonim. Bisa gak? Atau secara yang sejauh ini yang kalian lakuin tuh benar-benar face to face atau bisa juga secara online anonim gitu?
2: Kalau sejauh ini yang dari aku alamin ya kak, yang cerita itu emang teman-teman deket aku dan teman-teman yang aku bisa reach out aja.
1: Okay.
2: Kalau secara anonim itu belum ada, karena kebetulan posisinya yang ada dalam PIK R Sejahtera juga itu yang ada di ITERA, posisinya sebagai pendidik sebaya. Kalau pesan anonim itu nantinya ada di sebuah divisi konselor sebayanya itu kak, gitu. Kalau emang berperan sebagai konselor sebayanya di lingkungan sehari-hari aku, secara sejauh ini sih ceritanya ke online, tapi kita tahu nih orangnya siapa atau face to face gitu, cerita secara langsung.
1: Oke, okay. Artinya kalau secara anonim pun ada ya wadahnya gitu ya?
2: Iya kak, ada dari wadahnya sendiri. Kalau masing-masing dari PIK R pasti ada kayak konselornya gitu kak, ada nomor yang bisa dihubungi, atau ada akun Instagram yang bisa dihubungin untuk bisa bercerita dari divisi konselor sebayanya itu gitu.
1: Oke, dan keamanannya terjamin kan ya?
2: Terjamin kak.
3: Kalau ini kan nih, kalau aku pribadi nih kayak itu kan dari POV Novia. Kalau aku sendiri tuh aku ada ini kak, ada ruang yang dimana ruang itu untuk bercerita, tapi namun hanya terkhusus ketika memang terjadi tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual kak.
1: Oke.
3: Nah jadi aku itu kemarin ketika milihan duta gender provinsi Lampung sempat menginisiasi program kerja kak ya. Mungkin sobat Sore Ceria bisa nanti kalau misalkan mengakses, itu namanya Ruang Pulih namanya. Nah di dalam Ruang Pulih ini banyak kak, sudah banyak yang mengirim secara anonim. Jadi mereka tuh bercerita, mereka ditindak apa, diberikan kekerasan seksual atau mungkin ditindak pelecehan dan sebagainya, namun tanpa memberi nama. Terkadang gini kak ya, orang atau mungkin balik dari perempuan untuk laki-laki ketika dilecehkan oleh teman sebaya ataupun siapapun itu merasa kayak takut tuh kak untuk melaporkan.
1: Iya, benar-benar.
3: Takut untuk memberikan nama lagi tuh oleh batas dirinya. Nah sejauh ini itu sudah banyak kak yang anonim mengirimkan pesan kepada aku lewat Ruang Pulih itu. Jadi sudah banyak dan memang ini bukti nyata bahwasannya ternyata di luar sana tuh banyak teman-teman perempuan, remaja atau mungkin teman-teman sebaya dan sebagainya itu mereka memiliki masalah seperti ini nih kak. Dan mereka gak ada tempat, gak ada ruang untuk bercerita. Nah dengan hal ini aku hadir untuk untuk menyiapkan kepada remaja ruang untuk mereka bercerita ini kak.
1: Mungkin tadi namanya Ruang Pulih ya?
3: Ruang Pulih,
1: itu dia teman Pro 2 boleh. Kalau mau mungkin ada hal-hal yang diceritakan terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang pernah dialami dan bingung nih tempatnya di mana ya, bisa ke Ruang Pulih ya. Itu ada Instagram ya?
2: Website ya.
1: Website. Ya. Oke, itu terafiliasi dan genre berarti atau gimana?
3: Jadi gini kak, Ruang Pulih itu aku hadir itu sudah berkolaborasi langsung dengan Dinas Perlindungan Perempuan Dinas PPPA Provinsi Lampung. Dan itu kemarin setelah kita berkolaborasi, kita tuh sudah berkomitmen kuat bahwasannya setiap informasi yang masuk ke dalam situ harus disimpan dengan baik gitu kan. Terkadang kan banyak tuh kak ya, tidak hanya pesan saja disampaikan, namun ada bukti gambar, bukti suara, dan ini merupakan menjadi bentuk bahwasannya remaja membutuhkan ruang untuk menjadi tempat aman dan nyaman. Nah, maka dengan itu, kalau dari teman-teman sekiranya terjadi seperti ini, silakan kunjungi website Ruang Pulih atau mungkin bisa kunjungi Instagram aku nih kak. Dan di situ di bio aku sudah ada.
1: Okay. Sudah tertera ya?
3: Iya, sudah tertera.
1: Okay. Dan kalau misalkan sendiri nih dari teman Pro 2, ada yang pingin jadiin kalian
0: tempat curhat,
1: jadi teman apa, jadi pinjain kalian konselor gitu, bisa nggak sih menghubungin kalian langsung gitu atau gimana?
2: Bisa caranya banget kak.
1: Oh, bisa ya?
2: Iya, bisa menghubungi kami lewat Instagram, dari Instagram aku Novia Dwi Sab, terus secara anonim pun nggak apa-apa kalau misalnya mau cerita diterima gitu.
1: Oke, kalau dari Aidil
3: boleh dong kak. Dari aku sendiri silakan masuk aja ke Instagram aku. FTR.ideal. Nah itu kalau misalkan emang sekiranya teman-teman ada cerita yang pengen diceritakan, boleh DM aku secara langsung. Atau mungkin kalau misalkan emang teman-teman malu, boleh kunjungi web aku aja. Dan silakan. Jadi di web aku itu ada admin kak, ada ruang admin. Jadi ada ruang untuk mereka itu bercerita namun tanpa melaporkan. Jadi bisa untuk teman-teman sekiranya ada cerita namun di luar seperti kasus seperti ini, silakan gak apa-apa, nanti aku bakal respon di Ruang Pulih itu.
1: Artinya memang apapun ceritanya terbuka, mau cerita ke siapapun boleh gitu kan ya?
0: Boleh. Abisin deh, gue cerita.
1: Langsung digas sama Dwi.
0: Langsung digas. Terus kalau kita kan tadi ngomongin media sosial kan, di era media sosial ini ya, masalah remaja sebaya kayak kita nih, itu kan juga bisa muncul ada cyberbullying, tekanan sosial, body image, sampai FOMO. Nah, yang paling sering kalian temuin tuh apa sih? Problemnya gitu.
2: Yang paling sering aku temuin nih kak, itu tuh tentang cyberbullying juga itu sering dan marak ya kak. Tapi FOMO itu lebih menggila gitu kak, ibaratnya kasar ya. Kayak dari FOMO ke FOMO-an itu tuh yang membuat remaja-remaja terutama di sekitar aku insecure, yang membuat merasa rendah diri dan merasa bahwasannya harus mengikuti standar media sosial yang ada karena dari ke FOMO-an itu. Karena perlu kita ketahui bersama bahwasannya sosial media saat ini kan dijangkaunya sangat luas sekali ya kak, dan bisa bebas menjangkau apapun itu, dan di mana itulah arus-arus dari media sosial itu yang membuat kita tuh merasa bahwasannya semua yang ada di media sosial itu harus kita penuhi standarnya kayak gitu. Remaja-remaja saat ini yang membuat itu tuh kayak berada di dalam titik rendahnya karena merasa bahwasannya tidak sampai untuk bisa mencapai di standar media sosial itu, padahal enggak semuanya harus kita sesuaikan dengan standar di media sosial dan harus menyesuaikan dari kapasitas kita kan kak.
0: Oke, berarti masih marak ya cyberbullying ya. Kalau dari Aidil sendiri nih?
3: Kalau aku sendiri tentunya yang sudah tidak asing lagi kak ya, dengan istilah FOMO. Dan saat ini pun dari segi remaja sendiri, itu terkadang kayak banyak di antara remaja yang memang sering ada istilah ikut-ikutan gitu kan. Baik dalam segi pendidikan ikut-ikutan, atau mungkin dalam segi tren-tren yang ada ikut-ikutan. Betul yang dikatakan Novi ya, bahwasannya sosial media itu terkadang menjadi pisau bermata dua. Bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Baik apabila digunakan untuk menjadi motivasi untuk kita bertumbuh dan berkembang, namun buruk apabila kita terus mengikuti tren-tren yang ada. Dalam hal misalkan kita melihat seseorang yang memang dalam keadaan sukses, namun tidak melihat gimana proses untuk mencapai hal itu. Nah, terkadang itu pun nantinya akan menimbulkan kepada mental kita masing-masing tuh kak. Mental kita yang kena, overthinking setiap harinya, gak bisa tidur, gak mau makan, dan itu bisa merusak gimana perkembangan remaja nantinya ke depannya gitu kak.
1: Oke. Artinya memang hal-hal kayak gitu tuh lumrah ya yang dirasain sama remaja ya. Dan misalkan nih mereka ngerasain tuh overthinking ataupun kayak FOMO, boleh kan ya cerita sama kalian gitu kan ya?
2: Boleh nih kak.
1: Oke. Karena memang ada wadahnya ya dari genre sendiri. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang media sosial, juga tentang terkait konselor gitu kan ya. Dari sebenarnya kalian sendiri gimana sih membantu teman-teman kalian nih yang lagi apa ya istilahnya, buat kita tuh ngedengerin tapi nggak menggurui gitu. Kalau kalian sendiri gimana caranya
2: mendengarkan tapi nggak menggurui gitu ya kak? Kalau dari aku sih metodenya lebih ke sharing aja sih kak. Karena kan dari kami juga misalkan bercerita gitu, dari dia lebih banyak, dari dia tuh ada taunya, dan dari aku

0: selalu memberikan solusi atau mungkin memberikan seperti ini loh, terkadang mereka merasa kayak kok kayak diguruin banget ya. Nah kan lebih baik, lebih better kita seperti kayak oke, kita dengarkan. Jadi kita tuh kayak bercerita, mereka bercerita, kita pun bercerita gitu kak. Nah nanti ketika saling bercerita, mereka akan merasakan bahwasannya kok nyaman ya sama Aidil cerita nih, kok nyaman untuk curhat sama Aidil, ternyata didengerin, direspon, dikasih solusi dan sebagainya.
1: Oke. Okay.
2: Artinya memang secara kita tuh kalau dari kalian sendiri memang ya balik lagi ya ketika memposisikan diri tuh sepantar gitu kan ya.
1: Betul,
2: setara ya, gitu ya.
1: Oke,
2: okay, jadi enggak terkesan menggurui gitu kan ya. Oke okay deh. Dan mungkin ini enggak kerasa ya. Udah menuju di jam 4, artinya pembicaraan kita yang seru ini harus berakhir. Tapi mungkin ada pertanyaan terakhir nih yang boleh banget. Ini pertanyaan seru sih dan menarik.
1: Seru nih, coba kita punya kalimat. Jadi kalian yang ngelengkapin.
2: Boleh gitu,
1: remaja yang punya teman untuk bercerita adalah remaja yang
2: titik. Dari Novi atau dari Aidil dulu?
0: Boleh diulang kak gimana?
2: Remaja yang punya teman untuk bercerita adalah remaja yang
3: beruntung dalam hidupnya.
2: Ah, itu dia. Wow. Oke, okay, okay. Dari Aidil? Kalo
1: dari Aidil?
0: Remaja yang akan merasa aman untuk terus tumbuh sampai dengan seterusnya.
2: Asik. Itu dia. Asik. Jadi emang kesimpulan dari dialog kita sore ini tuh konselor sebaya dan teman untuk tempat bercerita tuh penting banget ya. Betul. Karena di kondisi apalagi media sosial ini banyak banget hal-hal yang kita gak bisa kontrol gitu kan ya. Dan dengan adanya teman-teman dari genre, dari teman sebaya konselor ini, ada deh tempat yang kayaknya aku pin cerita deh gitu kan ya. Artinya ada tempat yang safe gitu, safe zone ya gitu kan ya. Oke deh, dan itu dia ya teman pro 2, kita udah ngobrol bareng sama Novi dan juga Aidil terkait temanya tadi adalah remaja bicara sebaya mendengar peran konselor dan pendidik sebaya bersama dengan Muhammad Aidil Fitrotullah dan juga Novia Dwi Saputri dan dari Juta Genre Provinsi Lampung. Oke okay deh teman okay. 22. Nabila sama Dwi masih nemenin kamu sampai jam 5 sore nanti. So keep on listening.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pernah gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman-teman.

0: Party from Vanessa Z dan juga Yofi Widianto bersama kamu aja dengerin di Sore Ceria Only on 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng Nabila dan juga
1: Dwi Fatina.
0: Yes, dan kalau sore-sore ini memang biasanya momen-momen orang pada pulang.
1: Benar,
0: pulang. Udah hampir setengah jalan ya aktivitas harinya itu ya.
1: Betul.
0: Biasanya juga tuh kalau di sore-sore tuh udah mulai, ah ya udah deh, alhamdulillah aktivitas utama biasanya kan kerja. Kuliah tuh udah selesai.
1: Sekolah
0: udah selesai. Terus biasanya ada yang lanjut nih persiapan untuk malamnya nongkrong. Itu dia, gue curiga abis ini nongkrong. Dwi juga mah udah pasti
1: bener lagi ke tempat
0: udah,
1: lagi.
0: Udah kebaca Wi dari aura muka lu udah kebaca.
1: Oh gitu ya. Aura muka gue kenapa sih emangnya?
0: Lu tuh kayak all day gitu. Kalau mau nemuin lu ya udah di coffee shop menurut gue sih.
1: Enggak loh, gue orangnya enggak
0: yang enggak ya.
1: Dikit lah.
0: Dikit. Lu lebih ke nih sekarang gue tanya, lu mending ke coffee shop apa toko buku?
1: Aduh, pilihan yang sulit. Dulu sih,
0: dulu toko buku.
1: Sekarang coffee shop.
2: Kenapa dong?
0: Kenapa?
1: Karena tugas lo di coffee shop.
0: Oh, di toko
1: karena
0: buku enggak bisa ya.
1: Bisa.
0: Ah, itu dia.
1: Males.
0: Langsung aja menuju deh itu, menuju personal account-nya deh kalau kata gue mah, kalau mau cari tahu. Anyway, kalau lo sendiri, Wi, kalau misalkan lo mau nongkrong nih ataupun ya at least keseharian lo beraktivitas tuh biasanya apa sih yang lo siapin paling pertama?
1: Paling pertama make up sih.
0: Make up, oke. Okay. Kenapa tuh make up?
1: Ini sering lucu.
0: Emang orang aneh sih yang itu ya. Iya. Gak apa, kita lanjut, Wi.
1: Kalau kedua tuh
0: make up
1: paling,
0: lo bilang.
1: Abis make up tuh biasanya gue outfit. Apalagi.
0: Oke. Okay. Jadi lo pertama make up dulu baru outfit.
1: Dulu, baru outfit.
0: Oke.
1: Okay. Jangan sekarang, apalagi di Bandar Lampung pasti outfit.
0: Outfit ya.
1: Kalau ke coffee shop tuh gue baru masuk, aduh, pemandangannya udah kayak lagi mau
0: festival.
1: Benar.
0: Emang wajib banget namanya OOTD ya kalau
1: iya,
0: lagi nongkrong gitu kan. Dan kalau lo tipe yang mikirin outfit tuh hamin mepet-mepet atau kayak okay, gue dari malam udah gue siapin nih.
1: Outfit. Dari siangnya.
0: Siang, oke. Okay.
1: Misalkan besok gue mau coffee shop, gue siangnya besok pakai apa ya gitu.
0: Oh, jadi sebelumnya. Oh my god, wow.
1: Kalau nggak ada gue nyari-nyari di lemari. Aduh, pakai apa ya? Aduh, gue nggak ada baju padahal. Bejibun.
0: Padahal bejibun. Gitu. Artinya lo cukup prepare ya, Wi ya?
1: Bener.
0: Artinya mungkin lo termasuk orang ngikutin sama kapsul wardrobe, bener gak?
1: Betul. Ya, dikit lah.
0: Dikit ya, karena kenapa Wi? Lo lebih tim kapsul wardrobe nih, nyari apapun yang ada di lemari, terus lo mix and match daripada beli baru.
1: In this economy.
0: Economy. Tapi misalkan lo punya kemampuan atau lo punya rezeki lebih nih,
1: oh, ya.
0: Lebih pilih mana?
1: Beli dong. Apalagi sekarang kan zamannya thrifting. Ah, gue suka banget thrifting.
0: Oke.
1: Okay. Kan lebih murah gitu kan. Dan bisa ditawar gitu. Kadang gue beli tuh bagus tuh. Cuma 20-25.
0: Oke. Dan thrifting tuh kalau kita pintar mix and match tuh bisa jadi kayak catchy ya.
1: Betul.
0: Tampilannya juga. Anyway, teman Bro 2, buat kamu yang belum tahu apa sih capsule wardrobe nih ya. Jadi sebenarnya konsep capsule wardrobe itu penataan pakaian minimalis yang memang lagi jadi tren. Dan benar kata Dwi tadi, in this economy ya. Kalau Dwi sendiri sih ngerasa in this economy capsule wardrobe adalah jalan utamanya. Tapi kalau dia lagi ada lagi orang have ya. Kayaknya gue beli deh.
1: Gitu.
0: Nah, memang banyak banget nih teman-teman kita ya, Dwi ya, untuk pakai yang namanya dan juga menerapkan kapsul wardrobe. Dan yang ini juga tuh berfokus pada pemanfaatan koleksi pakaian esensial berdesain simple yang mudah dipadupadankan untuk berbagai kesempatan.
1: Betul.
0: Nah, dengan membatasi jumlah koleksi pakaian di dalam lemari hanya berkisar 30 hingga 40 potong, anak muda dapat menghemat waktu dalam memilih busana harian. Pemilihan warna-warna netral dan potongan baju yang tak lekang oleh waktu menjadi kunci utama penerapannya.
1: Benar.
0: Itu dia.
1: Banget. Dan selain memperkasat ruang penyimpanan nih ya di rumah kita, jadi gaya hidup minimalis ini efektif menekan pengeluaran belanja pakaian yang tidak perlu. Nah, itu.
0: Ini ekonomi.
1: Kadang kan kita kayak aduh pengen yang ini deh, tapi mutu cuma sekali doang makanya.
0: Iya.
1: Abis itu udah enggak kepake lagi. Buang-buang duit.
0: Benar.
1: Aduh, indeks ekonomi.
0: Benar.
1: Dan langkah ini juga mendukung gerakan ramah lingkungan dengan membatasi limbah industri tekstil.
0: Wow. Emang kita tuh enggak boleh, kalau menurut gue ya, Wi. Ini sebenarnya self reminder juga. Selain gue ngomong ke lo nih sama teman-teman Pro 2 ya. Kadang kita tuh beli tuh jangan karena flash sale.
1: Bener.
0: Bisa jadi lo tuh enggak sebetulnya butuh.
1: Iya sih. Karena kadang kan kalau sekarang tuh kayak aduh ini lucu, beli ah.
0: Nah, gitu. Itu dia.
1: Itu sering banget gue kayak gitu dan akhirnya gue menyesal.
0: Numpuk. Enggak penting kayak.
1: Enggak penting, enggak kepake, cuma hari itu doang, detik itu doang pengennya. Aduh.
0: Nah, itu dia. Mulai sekarang ya, kita kurang-kurangin ya, Wi ya. Untuk spend money untuk hal-hal yang kayaknya aduh lucu-lucu doang enggak kepake, ngapain.
1: Iya, benar.
0: Yes, teman Bro 2, itu dia. Kalau kamu tim mana nih kira-kira, kapsul wardrobe ataupun kamu aku sih enggak masalah ya. Kalau lemari aku masih kosong. Aku baru pindahan.
1: Duh, beli baju deh, 3 kali ya, 5 kali ya gitu.

0: Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Harapan part 3 dari The Cuttons jadi lagu terakhir buat kamu di sore ceria hari ini. Aku Dwi Fatina dan
1: Juna Mila. Harus undur diri dari ruang dengar kamu. Dan terakhir dari kita, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
1: See you, bye-bye.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 Rir Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, hari ini kalian spesial ditemenin sama gue, DJ Kala dan juga
1: DJ Caca yang pastinya bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti nih. Tetap di
0: Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Kenapa baru ngah gitu sih?
1: Ya biar ada chemistry gitu, Cak.
0: Oke, bagus. Dan udah datang hari Selasa nih, yang artinya itu kita bakal ngebahas seputar art and techno. Pastinya ya. Yang pertama nih, kalau kita dari art, ada lukisan urban realism layers nih, yang bawa Bego Owner jadi pemenang.
1: Wow, jujur gue baru dengar Bego Owner itu ya, Cak.
0: Awas ya, spellingnya jangan sampai salah nih.
1: Oke.
0: Karena kan timbul kontroversi gitu kan.
1: Dan selanjutnya ada dari techno ya, Cak, yaitu fitur pixel yang baru Instagram luncurkan, dan dia itu bisa menyamarkan foto.
0: Oh, cocok kayaknya buat kamu yang pasangannya mau di backstreet dulu kali ya.
1: Iya, gitu ya, Cak. Dan selanjutnya masih ada dari techno ya, Cak, yaitu robot Polantas yang bisa nilang dari Tiongkok.
0: Oh, Tiongkok ini emang gak abis-abis yang ngeluarin robot-robot teknologinya gitu kan ya.
1: Iya, dan semua itu bakal kita bahas hanya di
0: Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Aduh, kayaknya tadi Kala datang agak sedikit ini ya.
1: Apa nih, Cak?
0: Terburu-buru kayaknya.
1: Iya, soalnya tadi tuh gue udah siap banget gitu kan, Cak. Setengah jam sebelum siaran. Tapi gue tuh pake aplikasi driver yang agak lemot gitu. Dia nyari apa sih drivernya.
0: Nyari driver agak lemot ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin nyasar ke rumah lu agak di kemudian gitu, bisa jadi.
1: Enggak
0: cuman ya?
1: Cuman emang kayak lebih lambat gitu. Jadi gue sendiri kesel gitu kan. Aduh, ini telat nih gitu. Tapi untung casanya belum marah, guys.
0: Enggak dong, gitu. Jangan sampai marah. Nanti aja lah aja abis ini.
1: No.
0: Abis ini over, kita habiskan.
1: Ngomong-ngomong gimana ini, Cak, cerita lo di hari Selasa sore nih.
0: Jujur ya, ini gak sore. Mungkin agak paginya ya, agak mengesalkan. Karena
1: gimana?
0: Jujur aja, dari Senin itu gue nggak dosennya tuh geser kelasnya.
1: Wow.
0: Jadi reschedule. Jadi gue Senin itu nggak ada kelas sama sekali. Tadi pagi gue kelas pagi sebenarnya. Tapi ternyata dosennya ketika gue udah sampai nih di Unila itu, kita zoom aja bisa nggak nanti jam 10?
1: Wow. Oh. Dia ngomong itu di chat ya, Cak.
0: Bener. Dan jadi kayak gue aduh udah nyampe nih. Mohon maaf nih. Kayak bensinnya lumayan gitu kan.
1: Iya, lagi pulang pergi kan, Cak.
0: Bener, akhir bulan lagi kan. Aduh, kayak gimana nih ya.
1: Iya, lagi gue sering banget relate sama dosen yang kita tuh udah nyampe kan. Tapi tiba-tiba dia tuh ngechat di chat. Terus dia bilang, sorry Ana, ibu hari ini ada mau takziah di Lampung Selatan. Sumpah, gue bener-bener okay. Kayak, oh oke okay, ibu. Gitu, dengan muka penuh kecewa gue ya, Cak.
0: Tapi jujur emang sih, kadang gue tuh kasihan sama orang-orang yang tinggalnya agak
1: jauh
0: gitu kan. 80 km meter loh.
1: Wow.
0: Dari Unila, jangan dong. Kayak benar-benar kalian tuh harus ngecek handphone kalian di tengah jalan. Karena takut tuh tiba-tiba nggak jadi, kelasnya batal. Sayang banget gitu loh maksudnya.
1: Ya kan, udah sayang uang, sayang waktu.
0: Bener.
1: Terlebih kalau misalkan kelas siang tuh kan lagi panas-panasnya ya, Cak.
0: Emosi
1: kan kita
0: naik,
1: bener.
0: Naiknya, kan? Jadi
1: ya,
0: kayak kepalanya udah panas nih. Nyampe kelas lantai 3, kok kosong. Oh alah, nggak jadi. Pulang-pulang itu rasanya, aduh ya Allah, sabar.
1: Enak nih kan, beli es cincau gitu kan.
0: Oh, boleh. Atau kalau mau nerakir kita semua, boleh.
1: Boleh, kayaknya soalnya es cincau cuma 6.000 nih teman-teman.
0: Oke, cuma 6.000 ya. Bisa denger dari ada Kaluka sama Kak Nabila jadi saksi hari ini. Karena katanya kalau mau beliin es cincau buat kita ya.
1: Boleh. Nah, untuk teman Pro 2 nih ya, gimana sih? Boleh banget ceritain ya hari-hari kalian di hari Senin ini. Apakah sama dengan Caca gitu kan? Bisa chat kita di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di mana, Cak?
0: Atau di Instagram kita di @soterpro2. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti.

sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Art dari Thailand 82, kayak lagunya yang judulnya Art. Kita mau tentang bahas tentang art nih. Walaupun mungkin lagu yang dimaksud art ini bukan agak secara harfiah ya. Itu yeah. Art yang bakal kita bahas gitu kan.
1: Tapi yang penting sama-sama art gitu.
0: Bener.
1: Kan. Jadi ada apa sih Cak dengan art ini?
0: Karena dari art ini ya kita tuh ada berita dari Bego Owner nih.
1: Wow, yang tadi kita baca ya Cak, Bego Owner. Pada awalnya gue tuh ngerasa kalau Bego Owner tuh kayak suatu benda atau suatu karya gitu kan gitu. Iya, kiranya. Tapi ternyata salah ya Cak.
0: Enggak, ini nama artisnya atau si pelukisnya ini. Jadi kan dia ini setelah meraih penghargaan Most Promising Artist of the Year waktu tahun 2023 kemarin nih ya Kak. Sekarang tuh dia berhasil memboyong karya terbarunya lagi nih.
1: Wow, apa nih Cak?
0: Yaitu lukisan Urban Realism Layers yang ngebawa si nama Bego Owner ini untuk menangin UOB Painting of the Year Indonesia ke-6 yang diumumin waktu Kamis malam.
1: Wow, so proud of you Bego Owner. Dan katanya nih ya Cak, lukisan Urban Realism Layer ini itu tuh dia tuh kayak memadukan lapisan gambar, kata-kata atau jejak dari waktu ke waktu. Jadi dia ini juga memakai semen plaster dan tekstur berlapis. Jadi tuh nyiptain kesan realir pada permukaan karyanya dan yang merefleksikan kondisi saat ini.
0: Oh, jujur agak unik ya. Gue baru ngeliat yang pakai semen plaster.
1: Jujur iya, soalnya rata-rata tuh kayak semen-semen biasa enggak sih?
0: Enggak semen enggak.
1: Enggak ya.
0: Lebih ke lukisan gitu ya.
1: Lebih ke cat-cat gitu enggak sih, Cak? Cat kering.
0: Agak unik. Kecuali mungkin kalau buat anak SD yang pakai gipsum gitu ya. Lo tau gak sih yang dibentuk kayak gajah?
1: Oh, tahu.
0: Maksud.
1: Nah, nama aslinya Bego Owner nih, kalian mau tahu nggak nih teman produser siapa?
0: Aku mau.
1: Jadi namanya itu nama aslinya Gian Sugihartono.
0: Oke, jadi jangan sampai salah, ini nama panggungnya gitu.
1: Iya, teman produser. Jadi jujur gue amazed sih sama nama panggungnya. Karena Bego Owner itu jauh banget sama nama asli dia. Jadi orang tuh kayak apa sih, eye catching gitu gak sih sama namanya? Ya kan?
0: Karena kayak keinget gitu loh di otak. Karena agak agak
1: iya gue tau lagi agak itu apa.
0: Itu agak nih gue maksud gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi emang catchy gitu loh. Tapi dalam hal positif tentunya. Jadi katanya si
1: Bego Owner
0: ini ya, karya ini tuh berangkat dari ketertarikannya dia kepada dinding sebagai ruang sosial sama media komunikasinya manusia gitu. Jadi dia tuh kayak memahami coret-coretan di dinding, bukan cuma sekedar kayak untuk representasi visual doang gitu, tapi buat tindakan sosial juga.
1: Jadi emang dia tuh benar-benar menggambarkan seni dia tuh enggak lupa.
0: Karena kan dulu kita waktu kecil tuh suka banget nyoret-nyoret dinding kan.
1: Iya, benar.
0: Ya kan? Jadi tuh emang kayak media untuk kita interaksi atau kayak sampai sekarang gue juga masih sering ngomong sama tembok kok. Jadi ya menurut gue itu satu hal yang wajar gitu loh.
1: Iya, soalnya lo gak ada someone to talk kan.
0: Ada dong. Oh, ada. Gue tuh menghargai privasi gue sendiri gitu.
1: Oh gitu.
0: Terlalu privasi kayaknya. Sampai ngomong aja ke diri sendiri tuh. Jangan ya,
1: Dan jadinya tuh ya Ca, secara teknis si Bego Owner ini, dia tuh mengambil permukaan tembok yang merepresentasikan landscape urban kota. Jadi di dalamnya itu ada coretan yang terinspirasi dari lukisan Gua Cades di Liang Metadunu, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, yang didaulat sebagai lukisan purba tertua nih Cak di dunia, berusia 67.800 tahun silam.
0: Oke, jadi 67 tahun.
1: Yes. Gitu.
0: Bener-bener. Nah, seniman yang sekarang ini si Bego Owner kan tinggal di Yogyakarta gitu.
1: Wow,
0: kan.
1: Itu apa kota favorit gue sih.
0: Oke, gak Bandung. Karena biasanya orang tuh kayak Bandung. Bandung, sekarang Jogja gitu. Oke. Jadi dia tuh latar belakangnya gak langsung seniman yang kayak gini tau kan ternyata.
1: Jadi apa nih, Cak?
0: Karena dia tuh dulunya kayak seniman graffiti dan street art gitu loh. Lo tau kan?
1: Gue tau, yang sering ngelukis di jalanan, tembok jalanan kan.
0: Kalau gak kayak di bangunan yang
1: gak kepake
0: lagi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Bener-bener.
0: Jadi kayak dia tuh berpikir kalau ada manusia prasejarah itu ninggalin jejak di dinding dia gitu. Itu kan udah jadi kayak udah mendahului bahasa tulis ya.
1: Iya,
0: jadi kayak
1: bener.
0: Inspiring gitulah.
1: Alah, dan katanya si Bego Owner ini ya, Ca. Di sini nih, saya gak cuma sekedar jadi seniman, tapi juga pengamat dan bagian dari ruang sosial tersebut. Saya ini menjadi bagian dari ruang itu. Yang saya coba tawarkan bukan sekedar penemuan artistisnya, tapi juga cara pandang bagaimana sih manusia ini merespon kehidupan lewat medium yang bisa diakses oleh manusia itu.
0: Oke, tapi memang sih, karena kita dari dulu juga udah banyak banget ya, kayak prasi darahnya gitu kan dari gua-gua. Jadi gua emang selalu tertarik deh.
1: Iya,
0: kayak gua pengen ngunjungin gua-gua purba gitu gak sih?
1: Iya, Ca, sumpah, gua tuh juga penasaran. Tapi gua tuh punya mental gue tuh kayak masih cetek gitu loh buat ke monumen-monumen prasejarah yang kayak berbau-bau mistik gitu. Apalagi
0: ya
1: kan, kalau udah ke gua itu pasti auranya mencekam gitu kan.
0: Terus kayak agak pengap gitu kan, kalau emang guanya agak dalam.
1: Apalagi kalau misalkan fobia sama kegelapan, ketinggian.
0: Terus ada yang sempit gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Benar-benar. Oke, tapi kalau lu sendiri ada enggak sih rencana nih ke depannya gitu, mau sama my kisah lu itu
1: selalu
0: berkunjung
1: aja.
0: Berkunjung ke Jogja gitu kan, siapa tahu lu tertarik, atau lu mau ini nyobain apa sih namanya, kayak pain date gitu atau kayak clay date gitu.
1: Kalau untuk pain date gue udah pernah, Ca, waktu itu di Bandar Lampung ya, teman Pro 2. Pokoknya ada nih suatu tempat gitu kan, dan itu tuh benar-benar seru banget. Nah, menurut gue kalau misalkan ngedate dengan apa media art itu, kalian lebih bisa nge-build gimana ya, apa sih, kebersamaan, keceriaan, bareng-bareng gitu.
0: Paham. Jadi itu bukan sekedar cuman buat ini ya, kayak apa sih namanya, karya yang harus penghargaan banget tuh.
1: Bener. Enggak,
0: bisa jadi tuh kayak buat ruang interaksi kalian sama pasangan kalian.
1: Bener.
0: Gitu kan jadinya.

Teman Produa, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Mandala Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa RRI Mandala Lampung, teman terbaik kamu.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 5 yang dibacakan oleh Febri Ardiansyah.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Produa LPPRRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, terang terlampung.

0: Legendary Lovers dari Katy Perry teman Pro 2.
1: Sumpah ya Cak, kalau dengan lagu ini tuh ya, vibesnya tuh kayak lo tau gak sih film Marvel yang Spider-Man.
0: Tahu. Spider-Man itu kan kayak ada kutukan yang tersendiri gitu ya untuk wanitanya.
1: Apalagi pasangan-pasangannya kan.
0: Bener.
1: Nah, gue tuh sering banget tuh nonton apa konten-konten yang dia tuh kayak backsoundnya Legendary Lover, terus apa sih videonya itu video Marvel.
0: Tapi lebih mungkin spesifiknya ke Spider-Man itu ya.
1: Bener.
0: Karena emang jujur ikonik banget
1: gitu,
0: ya. Walaupun agak sakit sebenarnya karena kayak cuman ini gak sih, siapa Spider-Man yang itu yang paling baru itu apa sih?
1: Gue lupa gitu.
0: Yang pemerannya Tom Holland ya?
1: Iya.
0: Nah itu cuman
1: sama
0: itu
1: Zendaya
0: sih
1: kan?
0: Pasangannya selamat.
1: Iya
0: kan?
1: Cuman dia lupa ingatan.
0: Iya jujur iya, tapi yang penting selamat dulu nih.
1: Iya yang penting selamat ya, gak jadi UB kayak yang lain.
0: Iya oke okay, bener. Dan kalau tadi kan Legendary Lovers ya. Sekarang tuh kalau untuk lovers gitu kan banyak banget gak sih kayak Gen Z yang agak takut untuk ngumbar pasangannya gitu loh.
1: Kalau Gen Z tuh biasanya omongannya secret but apa sih?
0: Not private gitu.
1: Yes,
0: loh, ya kan?
1: Iya lagi. Kok gue Gen Z tapi ongong gitu ya?
0: Kenapa sih? Apa lo mau jadi ini agak Gen Z awal gitu?
1: Gue sebenarnya kepengen gue jadi gen alpha gitu kan.
0: Oke, biar 6-7 gitu.
1: Iya.
0: Jangan dong. Nanti lu enggak di sini nih. Tahun depan lagi lu baru di sini.
1: Enggak dong. Jadi kenapa sih Cak soal Gen Z ini?
0: Nah, kan Gen Z tuh kadang suka emang agak secret gitu kan. Nah, sekarang ini Instagram tuh ada fitur baru nih yang namanya pixel. Jadi bisa untuk penggunanya ya atau kita itu nyamarin orang atau objek dalam fotonya.
1: Wow,
0: gitu loh.
1: Gue tahu. Jadi mirip lo tahu kan Cak filter apa sih? Flash.
0: Oh, yang tahu waktu
1: tahu. Sempat heboh, booming. Nah, mungkin ini tuh kayak gini juga ya. Dia tuh emang menggunakan
0: kecerdasan buatan gitu kan. Ini dari Instagramnya dikonfirmasi langsung sama Pro 2 itu kalau ini tuh gunain kecerdasan buatan atau AI gitu. Jadi mungkin ada beberapa kontroversi dari kalian gitu kan ya.
1: Bener.
0: Kayak mau gak mau gunainnya. Tapi ya tergantung persepsi kalian sih. Kalau saran dari gue nih ya,
1: apa,
0: abis gunain ini filter, kalian jangan mandi seminggu, hemat air gitu loh.
1: Iya, karena emang boros ya. AI kan emang apa nyedot abis air-air gitu kan. Apalagi
0: sekarang jangan mandi seminggu.
1: Apalagi sekarang lagi musim kemarau gitu kan, Cak.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Terus panas banget emang jujur.
1: Tapi menurut gue ini emang menuai pro kontra sih, Cak. Soalnya kan AI itu kan kalau kita udah make gitu, data-data kita itu bakal ke save kan.
0: Iya sih, benar-benar. Tapi kan emang kadang tergantung ini enggak sih dari AI apa gitu. Kadang kadang gue juga jujur pengguna AI tapi pemilih gitu loh. Lo ngerti gak sih?
1: Iya.
0: Gak semua AI itu gue percaya.
1: Bener. Emang kalau yang benar-benar direkomendasikan aja gitu kan.
0: Dan katanya ya ini tuh lagi booming juga si filternya ini karena tuh ada kaitannya sama tren soft launch.
1: Wow, jadi apa sih Cah itu?
0: Nah, bahkan dari Instagram sendiri nih ya Kal, itu tuh kayak menyadari nih kalau fitur ini tuh bisa digunain buat kebutuhan yang lebih personal gitu loh.
1: Wow.
0: Nah, jadi dalam unggahannya mereka itu yang kenalin si pixel ini Instagram tuh kayak gunain kalimat soft launching we got you gitu loh. Jadi kayak biasa kan soft launch itu kalau di sosial media ya itu ngerujuk untuk cara seseorang nih kayak ngasih petunjuk gitu loh kalau dirinya ini ada pasangan tanpa langsung diperlihatin gitu loh.
1: Oh ya benar tadi kan secret but not secret gitu lah ya.
0: Not private gitu.
1: Oh iya salah. Aduh lagi kebalik gitu kan.
0: Aduh blunder lagi gitu.
1: Aduh, tapi ya dengan adanya fitur ini itu memudahkan para-para yang memang masih ingin menyembunyikan gitu kan.
0: Karena tuh kan biasanya kayak susah gak sih nguploadnya, kayak pengen tangan doang atau backnya doang.
1: Iya akhirnya dicoret-coret gitu kan.
0: Dikasih-kasih emot gimana gitu kan. Emoji
1: kayak lo gitu ya Cha.
0: Enggak, kayaknya kayak lo deh.
1: Oh enggak dong kalau
0: kan
1: gue
0: lo kan gak secret ya. Gak secret, gak private gitu kan ya.
1: Emang udah dipublish tuh.
0: Bener.
1: Kalau Caca nih ya teman Pro 2 kayaknya bakal dicoret-coret nih.
0: Enggak dong, Caca belum ada. Nanti kalau Caca pakai storiesnya langsung titik-titik.
1: Waduh, gempar ya, gempar nih.
0: Banyak banget tuh. Kayaknya nafsu kan mengumbar-ngumbarnya, gak usah ya. Jadi sebenarnya ya, kan ini lebih ke pasangan yang kita bahas tadi kan.
1: Iya.
0: Sebenarnya tuh bukan cuma buat pasangan sih.
1: Jadi untuk apa, Cak?
0: Jadi kayak untuk nyamarin privasi orang asing. Karena biasanya kan kalau kita bikin konten atau fotonya bagus tapi belakangnya ada orang asing, itu kan gak enak banget ya dilihatnya.
1: Iya, gue sering ngeliat. Bahkan lo sering gak sih nonton vlog-vlog orang Korea? Nah mereka iya, tuh kan bener. Emang apa ya, emang mereka tuh
0: agak gak suka banget kan iya, kalau wajahnya keumbar gitu kan.
1: Bener, mereka tuh concern banget sama yang namanya privacy. Jadi menurut gue fitur ini tuh emang ngebantu banget sih kalau misalnya kita mau ngepost nih kan, ada orang gitu. Jadi kita tinggal pakai filter itu, tep tep tep tep pencet, jadi udah gak kelihatan deh.
0: Iya kan, jadi ini sebenarnya bikin ngebantu cepet juga sih. Ini sebenarnya tergantung mindset guys.
1: Yes, tergantung mindset gitu kan.
0: Tapi tetap aja jangan malis minggu.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Magico Hibinio by Tensi, Suisei, and Jensi.
1: Itu nomor 2. Seperti kata ya si Tensi tadi ya, awalnya ku cuma cobain.
0: Karena jujur aja nih ya, awal tuh gue cuma emang nyobain hari Selasa gitu. Karena bisa gue Senin kan.
2: Iya, tapi akhirnya lo kecanduan gitu kan.
0: Kecanduan gitu loh di Selasa. Karena emang art and techno tuh, apalagi techno ya, Mila tuh kayak selalu baru dan menurut gue informatif banget untuk Gen Z sekarang gitu loh.
2: Gue bahkan masih ingat nih Ca, gue pernah siaran sama lo hari Selasa dan kita tuh bahas tentang teknologi dari Tiongkok tentang kulkas pendingin manusia tuh.
0: Nah itu, jadi tuh kayak gue tuh selalu bahas Tiongkok kayak, karena Tiongkok ini gak habis-habis loh teknologinya.
2: Karena emang
0: kayak,
2: pusat teknologi yang terbarukan yang emang benar-benar new itu ada
0: kayak,
2: di Tiongkok.
0: Terus pemujiannya juga oke-oke banget kan.
2: Setelah misalkan yang baru-baru itu kan robot humanoid ya, Ca. Yang waktu itu pernah kita bahas juga.
0: Iya, perasaan di TikTok kan nari. Jadi kayak unik banget sih menurut gue jujur.
2: Nah, jadi tuh ada robot yang baru, Ca. Namanya itu robot polisi.
0: Oke. Jadi tadinya tuh robot humanoid yang bantu manusia, ada yang bantu kerjaan rumah tangga kan.
2: Bener.
0: Sekarang jadi polisi.
2: Bener-bener dia tuh kayak polisi polantas gitu teman perdua. Jadi apa ya, dia tuh membersamai polisi beneran untuk kayak ya dia bekerja beneran, Ca. Kayak misal kalau misalkan ada yang ngelanggar, dia beneran kayak, "Huh, kamu nene kayak gitu.
0: Oke. Bahkan kabarnya di sini tuh ya, dia tuh kan tuh nilang 12.000 pelanggar cuma dalam 3 hari.
2: Wow.
0: Ya, banyak banget.
2: Tapi Ca, beneran nilang ya Ca? Bener-bener cuma dikasih surat dan disuruh bayarnya tuh resmi gitu kan.
0: Iya, dan terus itu ya, uniknya adalah kan dia nih enggak dibayar ya sebagai polisi.
2: Iya, bener.
0: Kan paling kayak cuma di charge aja nih, di charge gitu kan, atau mungkin servis tiap bulan gitu.
2: Iya, mungkin lebih ke settingan mereka enggak sih Ca, settingan chip-chip mereka. Dan robot-robot ini ya Ca, mereka tuh mulai bertugas di Hangzhou, ibu kota provinsi Zhejiang pada 1 Mei 2026, bertepatan dengan libur panjang hari buruh yang membuat lalu lintas kota itu menjadi sangat padat. Jadi pada saat mereka lagi libur ya, pas banget nih apa robot polisi ini ditugaskan gitu.
0: Jadi pikirannya tuh gini, kalau emang polisi yang gak cukup nih, gue bikin aja nih robot jadi polisi gitu.
2: Iya,
0: kan
2: mempermudah gitu kan.
0: Betul, kita ada KTP gak sih yang pernah bahas.
2: Iya,
0: kan? Banyak banget nih teknologinya.
2: Untung semuanya masih kita inget ya Ca.
0: Dan untung ini robotnya gak blunder.
2: Iya lagi.
0: Bener-bener kan.
2: Dan squad ini tuh ya Ca, terdiri dari 15 robot. Pertama nih namanya tuh Hangjing Xizing yang ditempatkan di sejumlah persimpangan strategis, kawasan wisata, danau barat, area komersial hingga jalan utama kota Hangzhou, Ca.
0: Oke. Dan ternyata ya, gue kira tuh robotnya mungkin seukuran ini lah ya, biasa rata-rata tinggi manusia. Ternyata nih sekitar 1,88 meter.
2: Wow, untuk kayak ukurannya masih agak dibilang mini ya.
0: Tapi kayak lumayan gak sih 1,88 meter, itu berarti 184 meter. Saya enggak sih?
2: Lebih mungkin bukan standar tingginya Indonesia ya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar ya juga ya. Jadi dia nih ya, katanya tuh dibekali kemampuan komputasi AI sampai 200 TOPS atau triliun operasi per detik.
2: Wow, berarti emang udah di-upgrade ya sebelum mereka tuh di-launching gitu kan.
0: Jadi karena kata itu ya, semakin tinggi angkanya tuh semakin cepat si robot untuk ngenalin objek, terus menganalisis situasi, sama ngambil keputusan. Jadi dia gak loading dulu.
2: Iya,
0: gitu
2: gak lama
0: loh
2: gitu kan.
0: Gak lama nih robotnya nih.
2: Jadi robot-robot ini juga ya Ca, itu mereka tuh punya sistem penggerak 4 roda serta mampu bekerja selama 8 hingga 9 jam dalam satu kali pengisian daya. Jadi setiap mereka satu kali ngecas, mereka tuh bobot berjalan mereka tuh banyak dan panjang.
0: Dan di sini tuh ya, kayak kata lo tadi kan dia nih nggak jalan loh ternyata. Dia nih kayak pakai ini apa sih namanya,
2: ada
0: mobil polisi mini gitu.
2: Dalam gambaran gue ya, di otak gue tuh kayak, lo tau gak sih robot mainan, mobil mainan itu kan?
0: Iya, tau.
2: Yang pakai remote itu kan?
0: Jadi ini ibaratnya Transformers, tapi dia gak bisa berubah gitu. Emang udah mobilnya di bawah aja.
2: Setting gitu ya.
0: Bener-bener. Dan penampilan tuh emang polantas banget tau. Karena dia ini kan emang kayak polisi sungguhan ya. Jadi ada kepala, badan, tangan, sama kaki laki manusia pastinya kan. Jadi ini juga pakai kayak dari topi polisi, rompi hijau neon khas petugas lalu lintas, kan?
2: Iya,
0: kayak hijau mentereng,
2: iya,
0: kelihatan banget nih, disbub gitu. Jadi kayak dibuat semirip mungkin sama seragam resminya polisi biar orang ini tahu loh.
2: Jadi emang atributnya itu jadi ciri khas ya kalau ini tuh polisi robot gitu teman Pro 2.
0: Jadi jangan diremehin nih walaupun robot tetap polisi juga gitu kan.
2: Iya, jadi dan untuk kendaraan polisi itu sendiri kan tadi ya kayak mainan mobil-mobilan tuh. Dan itu masih dikontrol gak sih sama manusia, Ca? Enggak ya?
0: Kayaknya sih enggak ya, karena kan dia tadi kayak ada AI-nya tersendiri kan.
2: Jadi emang udah terstruktur ya.
0: Ibaratnya lo tau gak sih mobil yang bisa, apa sih, nyetir sendiri?
2: Oh tahu, nah, autopilot.
0: Autopilot,
2: iya.
0: Kalau menurut gue sih kayak seperti itu ya, karena kan agak repot kalau dikendaliin manusia juga.
2: Iya, jadi tupoksinya banyak gitu kan. Jadi apa nih, Ca? Jadi ya menurut gue, Ca, menurut gue dengan adanya robot polisi ini itu sangat-sangat membantu ya. Apalagi kan di sana itu pekerja atau lalu lintasnya itu sangat padat ya, Ca.
0: Iya sih, tapi jujur ini keren banget sih, inovatif banget sih ya. Karena kemarin tuh ya, gue tuh dapat berita juga kalau mereka tuh ngebangun lift di tebing buat anak-anak sekolah.
2: Wow, mempermudah ya. Sangat-sangat mempermudah gitu kan. Gue kalau mau balik ke punya mesin waktu, gue mau deh lahir di sana.
0: Boleh.

0: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Saya ini 29 September 2026 bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman pro 2. Dan di malam hari ini ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman pro 2 karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fidra Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fidra Teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fidra di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di taman temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
1: Halo.
0: Halo. Apa kabar?
1: Baik.
0: Wow. Gue suka vibes lo.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diem juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan, menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi

0: Ya, pokoknya kalau apa yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya benar, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih.
0: Benar. Tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener-bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final itu udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, gak akan selalu support sama kita gitu, akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah ya.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejahat-jahatnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempat ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempat ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Benar, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Maksudnya kita gak bisa memuaskan hati semua
1: orang.
0: Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan. Lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi tuh waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman ya, cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting. Tapi sekarang udah aku hapus. Ya, kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Benar, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu.
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu
1: jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue pengen nanya sih sebenarnya, penasaran apa, aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah.
0: Oh iya,
1: yes.
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP, kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara aku lupa acara apa, kayak gathering gitu ngumpul-ngumpul terus okay. dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow,
1: iya. tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
1: Kayak yaudah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan.
0: Iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelum-sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV.
0: Okay.
1: SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video aku di TikTok yang naik,
0: okay.
1: mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow,
1: ya.
0: Dari top 24 sampai ke
1: top
0: grand final,
1: ya,
0: top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, ya. Lumayan lah ya, naik ya. Turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2 seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti.
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis
1: perdana.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes. Ya.
0: Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya, kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya, kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya. Mungkin sama orang baru, ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow. Oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan kan sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya.
1: Begitulah, bener.
0: Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar.
1: Iya.
0: Gitu kan? Kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu. Dia itu red flag. Dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak, tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sampai pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak, apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit, tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan? Kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya,
0: Cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu.
0: Okay.
1: Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menambatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vokal direkturnya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Yeah.
0: Ya. Lo sempat kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga. Terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas. Kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Bener. Tapi gimana? Lu punya cheat code gak sih? Katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan. Buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur kan. Terus aku play.
0: Okay.
1: Di sini sambil merenam gitu kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerdai ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai kebawa mimpi. Oh. Itu yang kayak saking gilanya aku yang kayak enggak hafal lagu, aku kebawa mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari maksudnya kebawa mimpi, enggak hafal akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku gak ngerti, sering banget.
0: Wow. Okay. Ini menarik sih. Maksudnya dibawa sambil tidur, bahkan sampai kebawa ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya,
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi.
1: Iya.
0: Ada berapa? 2, 3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi. Baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka, ya pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Iya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: MC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya.
1: Cukup
0: tapi
1: sering.
0: Tapi dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Oke. Kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad
1: sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Yeah. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Okay. Aduh. Kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya, pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo. Kak Aditya, ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Iya. Yeah. Oh, ini berarti Fedrice garis keras.
1: Iya, makasih ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya.
1: Iya,
0: single collab. Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
1: Iya.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Diakan Indonesia. Nah. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan Shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian, gitu. Okay. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin diterima orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
0: Iya, benar-benar. Okay, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Okay, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari gue lupa namanya siapa nih ya, Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Okay.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua, menurut aku Papa.
0: Okay.
1: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
0: Oke. Berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget ya. Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga.
0: Ya? Papa, apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu gak, inget gak?
1: Yang dulu aku paling inget itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent, kalau gak salah namanya Connie Talbot.
0: I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil, and I, nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Dari video Connie Talbot itu ya. Bener-bener. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih. Jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga, kayak Kaishana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya? Dasarnya basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya. Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kan?
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah gitu. Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Vera. Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya?
1: Visualizer-nya udah
0: ada. Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Vedra ada.
0: Alright, iya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Vedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur. Itu Pedra ya.
1: Itu Pedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya seinggalnya bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian ya, malam-malam lagi. Aduh.
1: Ya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Iya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya, lagi di kamar, lagi ya, jam-jam rawan, ini ya overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Vedra sendiri nih yang nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih. Kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu bener. Kan.
1: Iya.
0: Bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian ref-nya atau
1: boleh.
0: Boleh. Silakan. Dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak,
0: iya kan.
1: Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau apa?
0: Head voice, bener.
1: Ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi visualizer bisa ditonton di YouTube ya Trinita. Trinity sama Trinita sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Alright. Terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya. Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku.

0: di TikTok dan di Instagram, namanya Fedra underscore Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain yes. langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya, jangan ya. Kasian, nanti gak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Terima kasih.
1: Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single Siap. Selanjutnya, di EP atau yes. mungkin di album ya.
0: Amin, amin.
1: Amin ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana
0: amin.
1: Ya. Alright, terima kasih juga buat teman-teman seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: 5 Pro di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini kamu ditemani
1: sama juga Ari Dasan
2: dan juga gue Kak Dewi Diani, teman Pro 2.
1: Ibnu Harisa Putra.
2: Dan ada gue Aina Aliadi yang bakal nemenin malam hari kamu cuma di Hobby Space.
3: Espo, your hobby.

0: lagi bareng kita ya. Halo, halo.
1: Halo, semuanya.
2: Selamat malam.
1: Selamat
2: udah malam. Mulai ya?
1: Udah.
3: Jadi di malam hari ini kita bakal siaran rame-rame ya. Semua penyiar Hobby Space.
2: Tapi tenang aja dong, bro. Dua, kita gak akan semuanya meninggalkan kalian. Karena tetap ada yang stay di sini. Jadi kalau misalnya bro dua penasaran, makanya dengerin kita terus minggu depan. Kira-kira siapa sih yang masih bertahan di Hobby Space ini? Tapi seperti biasa, kalau Hobby Space gak mungkin kita gak ngobrol tentang hobi. Seperti Hobby Talk.
4: Tapi kalau ini spesial ya, kalau biasanya kita ngundang narasumbernya langsung. Tapi kalau ini spesial karena
0: penyiar ini.
4: Kita yang mau mengeksplor hobi-hobi kita. Cari hobi lo.
0: Bukan cari suara lo ya.
2: Iya. Terus juga kita bakal bahas stereotip-stereotip hobi dari penyiar-penyiar ini. Kita akan judging enggak ya? Enggak di judging ya.
4: Kalau Rido mungkin.
2: Dan terakhir ada communication, tapi kalau communication ya biasa kita sama narsum, kalau ini kan sama kita-kita aja.
4: Iya. Kita narsum ya. Dari sini kita bintangnya.
2: Iya. So jangan mana keep on tuning di Prodi Ben Lambung.
4: Teman terbaik kamu. Baby, let's go.
5: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Di Pro 2 RRI Bandung.
2: Tuh Pro 2, teman Pro 2, teman Pro 2, teman Pro 2. Itu kan siaran yang disukain sama teman Pro 2. Harus nyoba-nyoba teman Pro 2 terus.
0: Benar gak sih?
4: Ya, oh iya, teman Pro 2 jangan lupa nonton live kita ya.
0: Oke,
4: benar
0: banget.
4: Di Pro 2 BDL.
0: Jadi
4: di sini
0: kelihatan nih.
2: Walaupun sebenarnya di kamera cuma kelihatan 2, tapi sebenarnya berlima. Berenam sama Gilbert Lucas. Tapi ngomongin ya, kita kan jujur belum pernah yang siaran berlima kayak gini. Dan jujur kita juga belum pernah untuk full team gini. Gimana sih kabar kalian berempat? Mungkin dari Haris dulu yang udah lama banget nih. Gak kelihatan hidungnya di Pro 2.
4: Hidungnya aja ya, kita butuh izin ketum.
2: Gimana kabarnya Haris?
0: Alhamdulillah ya, gue baik sih kabarnya. Gue gak pernah hadir di apa RRI? Salam lagi RRI.
4: Salam. Mentang-mentang jadi ketua nih.
2: Terus kalau Rido, gimana kabarnya?
3: Baik banget, baik jujur banget. Karena gue happy banget, karena gue baru pertama kali nih Hobby Space sama Bang Ais.
0: Nah, kita sudah duduk bareng ya.
3: Iya,
4: sejujurnya itu abang lo ya, itu abang lo.
3: Abang Ais. Iya, ini bener-bener role model gue gitu.
2: Bisa ngelola dia, bisa lah dia ngolah kata-katanya gitu. Bisa mengolah. Kalau misalnya kakak adik gimana nih, juga udah lama gak main ke Pro 2.
4: Aduh, kayaknya kondisi gue sekarat ya lagian ya.
3: Kenapa tuh?
4: Lagi sibuk-sibuknya. Sibuk. Doain ya, namanya semester akhir ya, lagi nyusun, lagi magang. Doain ya cepet kelar ya,
2: Amin, amin. Kalau misalnya Kak Aina, gimana nih yang kemarin katanya
4: jangan
2: judulnya? Oh iya, gimana kalau Aina yang kemarin judulnya baru di ACC, alhamdulillah.
4: Gimana ya? Besok sempro enggak sih?
2: Buru-buru
0: ya.
2: Buru-buru banget.
4: Mau ke mana sih buru-buru?
0: Ditahan dosen dulu.
3: Parah sih, jangan sampai. Jangan sampai.
2: Oke, gimana nih kabarnya Kak Aina?
7: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
3: Lanjut.
4: Nah, lo sendiri gimana nih?
3: Masya.
2: Aduh, kalau gue jujur lagi sibuk karena lagi ngurusin acara di kampus. Gitu. Ya udah sih, kita aja sih.
0: Para sibuk semua ya.
2: Iya, kalau teman Pro 2 lagi sibuk apa nih? Kayaknya kalau malam-malam gini biasanya ngapain sih orang-orang?
4: Nugas satu, terus yang kedua mungkin ada yang lagi jalan sama pacarnya kali ya.
7: Kayak Kadek tadi sebelum siaran, teman Pro 2 tadi ada yang makan bubur. Iya, makan bubur.
0: Tapi kok boleh tahu?
2: Sambil dengerin lagu, kita akan lewati berdua.
4: Katanya ngomong-ngomong abis ini ya lagunya.
2: Tolong ya MD, dicari.
3: Tapi apa nih? Baik.
0: Ya kalau boleh tahu, timnya tim bubur diaduk atau tim bubur gak diaduk?
3: Waduh, iya sih ini susah.
4: Bahasan sepada nih biasanya gue.
0: Iya lagi.
3: Tapi gue
0: biasanya materi pagi banget topiknya itu kan.
3: Iya.
4: Bubur apa? Tapi bubur malam-malam juga enak tau.
2: Enak.
4: Cuma pagi doang.
2: Iya, gue setuju.
4: Makan bubur.
2: Bener. Diaduk apa enggak?
4: Bubur ini kebetulan bubur kacang hijau.
2: Oke.
3: Enak sih itu, enak sih.
2: Jujur gue tidak tim bubur kacang hijau.
4: Kenapa tuh?
2: Enggak juga. Gue lumayan picky eater, jadi gue cuma makan bubur ayam. Dan gue juga enggak diaduk kalau makan bubur, FYI.
0: Enggak diaduk.
2: Enggak diaduk.
4: Jadi lo
2: makan ini misalnya ada semangkuk bubur tapi diaduk dikit-dikit ya mau gue makan ke mulut aja.
3: Oh.
2: Emang lu diaduk Aina?
7: Wah, gua aduk.
3: Aduk.
7: Kalau enggak orang... tuh enggak balance enggak sih rasanya balance.
2: Lu juga
7: balance. Oh, iya.
2: Lu juga.
7: Tapi kan mainnya balance.
2: Oh, pantas. Aku tadi terbiasa balance makanya diaduk. Kalau misalnya Rido sama Ais?
3: Kalau gue tipe kalau diaduk sih benar kayak kurang gitu kalau kayak kurang ngebuburnya ngebubur banget gitu loh
0: ngebubur banget
3: iya belum ngebubur banget kalau benar.
2: Oke, kadek juga berarti diaduk.
7: Diaduk dong.
2: Oh my goodness, aku berarti di sini pick me beda sendiri.
3: Oke.
2: Teman bro dua harus pick me aku, harus pick aku. Oke, teman bro dua malam ini tadi seperti tadi ada kita spill kalau kita bakal bahas hobi dari penyiar.
3: Yes.
7: Kita berlima nih.
0: Berlima langsung loh ya.
3: Kalau misal kalian punya pertanyaan buat kita di malam hari ini, spill special malam hari ini, bisa langsung aja chat nomor WhatsApp kita ya teman bro dua di 081172089825 atau
0: di Instagram kita di @per2bdm.
2: Atau kalau misalnya mau lebih gampang bisa aja join ke TikTok kita di @per2bdm.
0: Ditunggu teman per2.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.

0: 9,5 Pro Riban Lamong, teman terbaik kamu. Masih bersama kita berlima, ada Ibnu Haris, Arido Hasan, Kadik Widani, dan juga Aina Aliadi.
1: Yes. Masa salah bilangnya belum disebut.
0: Iya, salah sendiri.
1: Iya, benar. Di malam hari ini kita bakal ngebahas, di Hobby Talk kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang hobi-hobi yang bakal, apa ya?
2: Kita
1: yang
2: menuntaskan lagi, hobi-hobi kita ya.
1: Di malam hari ini. Kira-kira kita mulai dari Fasha Stabila dulu nih, kira-kira lu hobi malam ini.
0: Apa nama gue? Siapa nama gue tadi? Siapa nama gue tadi?
1: Malam hari ini kira-kira apa, atau mungkin minggu-minggu ini gitu kan. Lu
3: enggak, dia minta ulang nama
0: gue. Iya, tadi nama gue siapa? Coba.
1: Fasha Stabila.
0: Pakai Sya ya. Nama gue kayak pakai S deh, bukan pakai Sya. Bukan pakai S. Jadi masa bahas tajwid kita. Ada Ustadz Haris soalnya malam ini. Kalau jujur gue akhir ini gak ada hobi sih. Gue gak terlalu produktif kalau minggu ini ya.
1: Yes.
0: Cuman kalau misalnya emang hobi gue secara personal, gue suka banget desain, gue suka gambar. Oh, tapi yes, bukan gambar-gambar yang apa ya, yang terlalu ngegambar gitu.
1: Tapi gambarnya tuh yang tradisional atau lu pakai HP? Pakai gadget?
0: Pakai pasir. Pasir kucing.
1: Itu bagus.
0: Pakai pasir kucing. Ya kayak di live itu gak sih? Ya kan gak pakai pasir kucing juga, lu bayangin. Pasir kucing gitu loh. Pasir kucing second.
1: Iya. Tapi kalau ini, kalau kucing second pula. Tapi kalau bahas-bahas tentang desain nih pasti enggak jauh-jauh dari PDD. Lu apa lu karena terpaksa jadi PDD atau gimana nih?
0: Enggak juga sih. Dulu gue emang suka gambar aja. Sebenarnya gue bingung aja hobi gue tuh apa. Jadi gue suka mengeksplor hal baru gitu.
2: Ternyata masuk di fashion lu juga enggak ya?
0: Ah, apa?
2: Ternyata itu masuk di fashion lu enggak di
0: gimana ya? Kok makanya kalau bisa dibilang itu jadi hobi yang sekarang gua terusin juga enggak gitu loh. Cuman kalau gua gabut, emang gua suka gambar. Gua tuh suka ngejokin orang kalau misal ada tugas poster, sini deh gua jokiin. Oh,
3: boleh nih, Mbak.
0: Bisa ke WhatsApp gue.
3: Yang mau nih ada di Salsa ya?
1: Iya.
0: Apa gua dijual?
1: Joki. Joki poster, joki apa gitu?
2: Joki makalah.
3: Joki
2: skripsi,
1: joki paper, oh belum.
0: Belum dong. Kalau joki skripsi agak too much.
1: Iya.
0: Kalau misalnya
3: kalau joki skripsi.
0: Nah, iya. Mungkin boleh kita tanya langsung kali ya. Kalau misalnya Kak Adik sendiri hobinya apa?
1: Yes.
3: Skripsi. Jujur gue kalau ditanyain hobi gue bingung ya. Karena ya hobi itu apa sih menurut kalian? Sekarang kan gue tanya.
0: Ding.
3: Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue hobi itu sesuatu yang gue suka dan kalaupun gue mengulang sesuatu itu, gue tetap suka, bukan yang bosen
1: nagi.
3: Gitu.
1: Iya, gitu
2: lah. Enggak merasa tertekan lah
3: ya.
0: Kalau misalnya menurut Rido sama menurut Haris,
3: gue belum jawab nih hobi gue apa. Gue bingung hobi gue apa, karena kayak gue tuh merasa kayak setengah-setengah gitu. Kalau gue lagi gabut atau apa gitu, tapi gue lebih dominan kayaknya belajar bisa dijadiin hobi gak sih?
1: Benar, bisa.
0: Bisa aja. Karena kan lu tidak tertekan dengan belajar itu.
1: Hobi belajar atau hobi membaca buku gitu ya kan?
3: Baca buku lo suka beda.
1: Kalau beda lagi?
3: Kalau baca buku gue kurang suka, tapi kalau belajar ya suka.
1: Belajar itu gimana? Nulis atau gimana?
3: Ngertiin soal kayak gitu-gitu.
1: Oh, nah gue suka. Itu keren
3: sih. Anak ambis.
1: Aduh,
3: anak ambis nih asli.
2: IPK-nya boleh lah di spill ya.
0: Mungkin kita nanya sama yang di sebelahnya ini ya.
3: Iya dong, kita ke cowok-cowok dulu.
0: Oh, yang ke cowok-cowok dulu sini, boleh.
1: Dihabisin dulu dong cewek-ceweknya.
3: Enggak dong, cowok-cowok dulu.
0: Dihabisin itu bahasa apa ya?
3: Matik
0: imiknya
3: semuanya.
0: Ya kita bertiga aja. Tapi gue lebih penasaran sama Aina sih.
1: Betul.
0: Kalau Aina hobinya apa nih?
3: Gue itu awal-awal tuh gue ya menemukan hobi gue tuh adalah menulis. Karena dengan menulis tuh gue semacam kayak journaling. Tapi kalau journaling kan kita masih ngedesain-desain gitu kan. Nah kalau nulis itu ya gue cuman kayak ya nulis diary gitu-gitu. Cuman seputar keseharian gue. Nah awalnya cuma nulis. Tapi makin kesini gue kurang deh untuk menulis. Karena ya itu sibuk.
1: Sibuk, iya sih.
3: Tapi gue lihat tulisan lo waktu lo kemarin ngasih gue yang kado dari kalian itu.
1: Okay.
3: Terus gue liat tulisan dia, kata gue ini tulisan siapa bagus banget. Terus kata dia tulisan dia. Tapi serius bagus tulisannya.
1: Keren banget kan.
0: Jangan kayak gitu, hidung dia mekar. Hidung dia mekar.
1: Tapi kalau menurut gue ya, Kak Aina ini dia pernah menang apa sih monolog kemarin tuh. Jadi kayak menurut gue seni, anak seni banget, anak seni teater.
3: For information gue suka teater dan gue pernah gabung di teater.
0: Wow, keren sih. Itu bisa jadi hobi dan apa ya, ya kesukaan lu gitu loh.
3: Ini gue lagi acting.
1: Gue pernah belajar,
3: enggak. Jadi apa yang lo kasih tahu tadi bohongan?
1: Ya, Jadi gue pernah belajar ya, katanya tuh kalau semisal kita hidup di dunia ini semuanya kita tuh belajar apa ya, kita ini lagi main karakter.
4: Main karakter.
1: Oh, iya kan? Bener. Jadi kayak bener-bener ketuh, itu membuka pikiran gue kayak, oh iya juga ya gitu. Hmm. Gue nih lagi berperan seperti Arido Asan gitu.
4: Ya, oke. Okay.
1: Iya gak sih?
0: Jadi deep talk gini ya. Siaran jadi deep talk ya.
3: Kita masuk ke CPH.
0: CPH. Nah, kalau Ibnu Haris gimana yes. hobinya? Kayak kita tahu deh kalau Haris haji, hobinya apa.
4: Enggak sih. Gue lagi belajar nih jualan gimana apa namanya bawa personal branding gitu kan. Iya sih, gue juga mau. Gue tuh sebenarnya kan kalian tahu ya, gue kan jualan telur tuh. Awalnya tuh gue tuh sebenarnya bilang kan ke nyokap gue, kata gue, mah Ais tuh karena gue dipanggilnya Ais, kata gue, mah Ais tuh pengen mau belajar ini mah kayak dengan apa alam-alam gimana sih kita, iya kan komunikasi sama hewan. Itu kan kayak berat banget kayak ya sih?
1: Iya itu berat banget.
3: Coba sabar dulu, tapi komunikasi dengan hewan.
4: Iya.
3: Itu maksudnya kayak mana komunikasi dengan hewan?
4: Kalau kalian mau tahu ya, kalau misalnya
1: ilmu nih.
4: Ya, kalau misalnya kita kan karena gue jualan telur tuh kan.
1: Yes.
4: Kalau misalnya kita sama ayam itu, kita tuh harus pelan-pelan gitu.
1: Oh. Iya.
0: Pelan-pelannya tuh ngapain?
3: Dia enggak dipatok.
4: Mereka tuh punya perasaan
1: kayak mana?
3: Bukan ngobrol dengan ayam dong berarti kan.
1: Tapi berinteraksi.
3: Tadi bayangin gue Ais ngobrol sama ayam. Ha?
1: Tapi gue saking punya hal apa ya, kayak makhluk hidup gitu ya. Kayak entah tanaman, entah itu. Gue tuh suka loh kayak, tetep ide kayak dia mengemang gitu loh.
3: Dia hidup. Emang sih ini.
1: Emang
3: karakter. Kan lagi karakter. Kan. Lagi main karakter dia. Apa-apa jangan di judge.
0: Kayaknya agak deep talk banget ya kalau Rido ngomong di mic itu kayaknya pembahasannya jadi kayak deep banget.
1: Aduh,
0: tapi kita belum nanya nih hobinya si Rido.
1: Rido.
3: Banyak kalau
1: gua
3: ternak lele, bukan.
1: Jujur, itu gue lagi sampingan gue. Kalau si Ais dari dia bilang katanya dia jual telur. Kalau gue jualan lele, jadi kayak bener gue tuh pengen buka empang. Jadi kayak bener-bener gue tuh kayak slow living gitu loh.
4: Mau jadi juragan empang?
1: Iya. Gue pengen slow living kayak, gue kan kuliah kan, apalagi anak hukum tuh pasti sedikit banget kan. Ini apa sih, waktu-waktunya kayak santai banget gitu. Jadi gue kayak, kalau pulang kuliah langsung nempar-nempar pur-pur ikan.
3: Gue tuh sempet apa tuh miara lele kan ya dulu yes. waktu gue SD. Itu tuh kalau mau ngasih makan lele itu ditepuk-tepuk dulu biar dia kumpul. Iya gak?
1: Ditepuk-tepuk dulu?
3: Biar dia kumpul, terus baru ditebarin.
1: Tapi gue takut sih, karena itu lelenya gede banget kan. Iya beneran, karena itu lele, tapi itu bisa masuk sih, tapi gue belum berani. Soalnya itu
0: berarti lelenya lele jumbo?
1: Iya lelenya lele jumbo, lelenya gede bener sih.
3: Itu
1: segede
3: apa? Itu lo jual apa lo konsumsi sendiri?
1: Itu kalau semisal bapak gue ini sih, kayak kontra banget kalau sama gue, ayah mau jual lah gitu. Bapak gue bilang, udah gak usah buat konsumsi aja buat kita makan gitu kan. Tapi menurut gue,
0: udah terlalu banyak.
1: Iya, terlalu banyak banget.
0: Udah terlalu banyak, jadi kayak kalau dikonsumsi terus-menerus tuh kayak bosen.
1: Benar.
0: Tapi jujur gue suka lele sih.
1: Lele.
0: Gue suka.
3: Gue juga suka lele, tapi gue nggak suka lele yang dia makanannya tuh dari kotoran-kotoran.
0: Iya. Makanya kita harus makan lele dari ternak.
4: Suka sih.
0: Iya, makan apa?
1: Tapi who knows?
3: Kita nggak tahu ya yang dijual di pasaran itu tuh apakah dia emang lele ternak kah atau dia lele yang kayak ya udah dipelihara tuh
4: iya
3: karena
4: sih.
3: Dia tuh punya apa sih kotoran-kotoran ayam
4: iya,
3: itu kayak
4: iya.
3: Jadi kayak apa ya menguntungannya dua kali lipat.
1: Gue pernah lihat itu tuh. Nah kawan gue jadi dia jualan kayak itu juga kayak mungkin bang dia ternak ayam apa sih ayam boiler ayam mau telur gitu. Terus di bawah itu tuh ada kolam lele.
0: Iya,
1: jadi kayak
0: iya. Gue juga pernah lihat sih di TikTok.
3: Nah, gue takut kalau dapet lele yang kayak gitu. Oke, kita ganti topik.
0: Tapi kayaknya gue tuh sering lihat di Instagramnya Haris ya. Kayaknya Haris juga suka hobi lari nggak sih?
1: Iya. Lari pernah juga.
3: Olahraga. Culture.
4: Kalau olahraga gue sebenarnya gue ekspor banyak banget sih.
1: Yes.
4: Gue lari iya, renang iya, workout iya.
0: Oke.
4: Emang sih suka itu sih sama.
3: Tapi apa yang paling lo sukain dari olahraga-olahraga itu?
4: Dari olahraga itu yang paling gue sukain. Gue lebih suka lari sih.
1: Lari.
4: Karena
1: apa yang lo suka?
4: Biasanya gue kalau misal gue lari itu ya, abis gue kayak capek-capeknya, gue abis misalnya orang nih ngejudge gue nih ya, ada yang wih, ada yang kasihan sama gue. Gue lampiasin ini ke lari.
1: Oh itu sih. Pas banget jujur.
4: Seriusan?
1: Iya.
3: Gue suka lari. Kalau gue suka lo gimana?
1: Nah, lari.
0: Kalau misalnya kamu masih pengen nanya-nanya.
3: Dia ngeliat di iPad dulu karena dia lihat.
0: Aduh, Kadek. Gimana ini kalau didengar? Nah, kayaknya langsung aja kali ya kalau tentang Pradua.
1: Yes, benar.
0: Kamu pengen nanya-nanya sama hobi kita? Yes. Atau kayak, eh bukannya stereotip dari hobi lari itu ini ya?
1: Yeah.
0: Kamu atau pengen nanya-nanya bisa banget langsung aja ke TikTok kita. Yeah. Karena kita lebih aktif di TikTok teman Pro 2 di mana tuh?
1: Di @prodobdl.
0: Atau kalau misalnya kamu bisa nanya-nanya juga lewat WhatsApp kita di
2: 0811-7208-925.
3: Kenapa bisik-bisik?
0: Kenapa kita jadi bisik-bisik?
3: Karena gue ngomong kayak gitu kalau orang jadi pada diem.
0: Oke, bye.

0: time for Flash Info.
1: Salam Pro 2, Flash Info kali ini hadir dari dunia olahraga. Leo Roli Kernado dan Daniel Martin sukses mempersembahkan 4 emas ketiga Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah taklukkan pasangan Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18 di Selasa 29 September 2026. Dubes RI untuk Jepang, Nurmala Kartinipe Sahjerir, apresiasi prestasi ini sebagai hasil disiplin dan kerja keras atlet, pelatih, serta ofisial. Ia juga minta WNI di Jepang terus dukung dan doakan atlet Indonesia yang masih bertanding. Kini Indonesia berada di peringkat 15, klasemen dengan 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Itu dia Tengah Pro 2 Flash Info dari Fasa Salsabila. Untuk info lainnya, cek rri.co.id atau unduh di aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Roadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kadang memang gitu teman berdua. Kalau misal kita banyak kata atau cuma saling pandang doang, okay, tapi bisa bikin suasana tuh berubah gitu kan. Oh. Itu dia lagu dari Tera Andini ini teman Prodo, adu bola mata.
1: Aduh udah kok udah sedih gitu sih dong.
2: Kayak PH ya ini ya.
0: Iya gitu loh.
1: Sabar kayak belum mau closing kita. Kenapa
2: sih? Bola mata siapa yang mau
0: lagi? Biar so imut loh. Biar so ini apa sih? Cok soft spoken gitu. Bukan di...
1: Ini cowok sosokan. Lo mau narik perhatian siapa sih dong? Bola mata siapa yang mau lo adu?
0: Aduh. Susah ya kalau itu jujur. Dari kita di segmen ini teman-teman, kita bakal ngebahas tentang hobi story time. Iya, story type.
3: Stigma dari orang-orang terhadap hobi-hobi yang kita udah sebutin.
0: Betul banget.
1: Kita mau bahas dari siapa nih? Hobinya siapa nih?
3: Tadi deh.
1: Dari Ibnu deh. Kan katanya tadi hobinya lari, olahraga lah intinya. Yeah. Katanya kalau misalkan orang yang punya hobi olahraga itu jarang mageran. Benar apa enggak?
3: Bener sih. Setuju.
1: Kenapa? Kenapa setujunya?
3: Karena kan udah terbiasa gerak kan, pengennya olahraga aja. Kalau udah terbiasa olahraga tuh rasanya kalau misalnya ya free gitu. Ada jadwal misalnya seminggu itu kita tuh udah dijadwalin, ada udah program sendiri gitu ya. Seminggu 5 kali lari. Rasanya kalau ada satu hari kita bolong gak lari gitu, itu tuh rasanya langsung kayak
1: berdosa.
3: Kayak langsung beda sih rasanya. Ya itu makanya rata-rata orang yang olahraga itu lebih banyak yang lebih aktif lah.
1: Tapi pegelnya itu ini gak sih, Riz? Pegel.

0: lari tuh tiap hari pegel nggak lo?
1: Yes. Pegel.
2: Pegel sih, pegel.
1: Awal-awal kalau misalnya kita tuh di biasanya ada penyesuaian kalau lari.
2: Oke.
1: Jadi ada penyesuaian ya. Jadi lari itu biasanya di 2 minggu awal. Awal-awal itu kita kerasa kram, perut pun kayak rasanya sakit.
2: Oke.
1: Tapi ada beberapa hal yang faktor yang kenapa bisa kayak gitu. Pertama, bisa jadi memang dia baru aja mulai terus langsung ngejam, langsung nge-shoot ke kencang gitu.
0: Nge-push banget ya.
1: Iya, gitu.
2: Tapi
1: pemanasannya juga kurang sama pendinginannya pun kurang.
2: Itu sih ya, karena bikin apa ya, bikin kaki kita bengkak atau mungkin pegel gitu.
0: Iya, kadang tuh pegel banget kalau abis lari itu.
2: Iya. Terus juga nih ada yang komen katanya ya, tentang olahraga dari DM kita di @safa. Jadi dia ngomong katanya, "Bener tak bang, katanya olahraga itu cuma buat jadi alasan buat pamer outfit aja dan badan," katanya. Terus lu setuju gak? Kayak misalnya orang-orang ke gym gitu.
0: Kalau menurut gue ya, mungkin kalau orang-orang yang tujuannya olahraga untuk kayak cuma buat foto-foto.
2: Yes.
0: Mungkin iya itu tujuannya. Yeah. Tapi kalau emang orang yang punya hobi olahraga itu untuk kesehatan, mungkin itu gak masuk.
2: Gak relax. Tapi kalau menurut lu sendiri, kira-kira bener gak sih kayak kalau kita nih apa ya,
1: kalau olahraga nih itu. Menurut gue ya, kalau pandangan gue emang apa, kalau semisal nih kita ngelakuin lari gitu ya, ya kan biasanya tuh kalau semisal kita di beberapa sepatu tuh, itu tuh ada ngaruh-ngaruhnya memang.
2: Ada ngaruh.
1: Jadi semakin sepatu itu, bukan semakin mahalnya bukan, tapi
2: karbon.
1: Memang rata-rata iya karbon.
2: Iya karbon kan.
1: Tapi itu karbon itu gak bisa dipakai sama semua pelari.
2: Kenapa tuh?
1: Iya, jadi plat karbon itu kalau semisal dipakai sama pelari memang untuk jaraknya cuman 5 kilo lah anggap. Terus dia pace-nya, kecepatannya itu rendah, cuman pace 7, pace 8, itu bakal ngakibatin kakinya itu sakit.
0: Berpengaruh juga ya dengan alat-alat kita.
3: Berarti gak sembarangan bisa dipakai gitu ya. Kalau misalnya dia ngomong bilang beli sepatu mahal-mahal, sebenarnya beli sepatu mahal itu tergantung juga kalau lo emang tipe yang pelari banget ya, sebenarnya berfungsi.
2: Terus juga ya ada komen lagi nih bang. Dia bilang katanya ya, orang-orang yang olahraga ini, banyak banget kawan-kawan gue yang suka olahraga ini, biasanya tuh orang itu haus validasi, dikit-dikit tuh upper badan, jadi kayak NPD gitu jatuhnya. Tapi menurut lu itu suatu pencapaian atau hal yang kayak apa ya, kayak menurut lu tuh hal itu tuh apa ya, kayak biasa aja, karena itu kan suatu apa ya, kayak pencapaian kita bisa, achievement kita bisa jadi tubuhnya bisa jadi keker gitu-gitu, atau malah lu ngelihat kalau hal itu tuh jadi malah kayak NPD gitu.
1: Kalau pandangan gue orang kayak gitu ya, gue lo kalau kan kita apa namanya ada dua sisi hal, ada kita dua kacamata sisi lah, ada sisi negatif sama sisi positif. Kalau gue tuh ngambil sisi positifnya aja, netral. Kalau menurut gue orang-orang kayak gitu tuh ya kita harusnya wah, dengan hasil kayak gitu artinya dia bangga loh dengan hasil yang dia dapetin, dengan misal dia pace 4 jarak 5 kilo gitu kan. Nah itu berarti appreciate banget lah dengan hal yang dia capai. Ya harusnya gak boleh kita judge juga, karena gak semua orang loh bisa ngelakuin itu.
0: Betul sih. Dan jadi bukan penyemangat ya, jadi kayak kayak sentilan gitu loh buat kita kayak, ih dia bisa nih, seharusnya kita juga bisa.
1: Bisa gitu kalau
0: harus berpikir positif.
3: Kalau misalnya tadi kita udah ngebahas stereotipnya Bang Ais gitu ya. Gue jujur pengen nanya nih sama hobinya Aina tadi. Kalau misalnya tadi Aina kan ngomong suka nulis gitu ya. Gue tadi sempat baca, emang benar tak kalau misalnya orang suka nulis itu, kalau orang suka nulis itu identik sama sastra gak sih? Enggak ya, enggak juga ya.
2: Bisa sih. Nulisnya di mana dulu? Soalnya nulis ini menurut gue kayak apa ya, luas gitu. Ada yang nulis tentang nulis puisi atau nulis tentang pelajaran gitu.
3: Tapi emang bener kalau misal orang suka nulis, MBTI-nya pasti depannya I.
2: Aduh, intuiting. Itu apa?
3: Itu introvert.
2: Oh, introvert.
3: MBTI depannya I.
0: Iya, gue introvert banget. Enggak sih, enggak percaya
3: deh. Ini kayaknya nomor 2 enggak percaya deh. Nomor 2 kayak enggak percaya kalau misalnya kalian harus tahu nomor 2 kalau Aina itu tidak introvert.
2: Iya, berarti itu
3: kalian bisa tanya sama Kak Lukas kayak. Kayak bisa tanya sama teman-teman BA lain juga deh.
2: Iya sih.
0: Gue introvert karena kaki gue lagi sakit. Oh, iya wajar.
3: Oke, wajar. Bisa jadi extrovert tiba-tiba kalau kita injek sekarang kaki.
0: Terus katanya gue juga baca katanya orang yang punya hobi menulis tuh orangnya kreatif, terus juga apa namanya, penuh imajinasi, bener gak?
4: Iya, kalau itu gue akuin iya, yes. Karena secara gak langsung ya, gue kan bukan cuma nulis keseharian gue, kadang gue suka nulis kayak misalnya kayak kalian pernah kalian tahu Wattpad?
2: Iya. Yeah.
4: Nah, gue sempat nulis dan itu ya memakai imajinasi kita, jadi kayak apa tuh namanya tadi?
2: Suatu karya apa?
1: Imajinasi.
4: Bukan mind blowing, apa
0: itu? Imajinasi, imajinasi.
4: Bukan, yang tadi teater kita of mind. Nah,
0: teater of mind.
2: Betul banget.
4: Jadi kayak di otak gue, oh ini lagi adegan ini, jadi gue sambil nulis gitu.
0: Lagi ngebayang sesuatu lo tulis, yeah, gitu.
2: Terus juga ya, katanya tuh orang-orang yang penulis tuh biasanya tuh punya banyak draft, tapi tuh sedikit banget yang benar-benar selesai. Tapi lo gitu gak? Di WhatsApp lo kemarin?
4: Gue gitu, kayak misalnya gue nulis puisi. Ya itu ya pas gue lagi, misalnya gue nulis puisi tentang yang sedih nih. Nah, gue tuh nulis di saat itu, yes. Tapi setelah gue gak sedih, gue tuh kayak bingung, ini mau dilanjutin gak ya puisi ini, gimana ya. Ujung-ujungnya cuma di draft deh.
2: Itu tuh bisa hal kayak gitu tuh kenapa sih, gara-gara mood atau mungkin apa tuh yang mau mengaruhi kayak gitu?
4: Ya karena
3: situasi gak sih, situasi juga bisa apa ya, bisa mendukung gitu. Kayaknya si Rido cocok deh, karena kan imajinasi dia liar.
0: Iya sih.
3: Gue sangat menunggu.
0: Jangan sampai dia abis ini hobinya jadi menulis.
3: Nanti kita lihat seberapa imajinatif dia.
2: Iya kan. Eh tapi bener-bener gue jujur, gue juga pernah apa ya, nerbitin karya di Wattpad loh.
3: Oh, okay. Yes.
4: Karena seru loh.
2: Iya kan?
4: Kalau ada notif cerita kita dibaca tuh jadi ternyata menarik nih,
2: iya,
4: cerita
2: gitu
4: kita
2: gitu.
1: Ya juga kalau boleh tahu di Wattpad nih kita misalnya kayak ngunjungin gitu berarti langsung kelihatan gitu ya di kitanya.
2: Kalau gue ini sih ada yang ngasih gift bins. Apa sih bins itu, kayak koin gitu loh. Koin kayak ih bagus banget kan. Jadi kita dikasih achievement sama apa penonton lain, penonton apa sih, author kayak bahasanya. Author
0: itu
2: dikasih, iya dikasih bin itu.
0: Terus kita lanjut ke hobinya si Salsa.
2: Salsa.
0: Itu hobi menggambar sama si kayak 11-12 sama menulis mungkin ya, kayak orang yang
2: iya, Salsa
0: bermain sama di imajinasi.
2: Iya.
0: Terus katanya orang yang punya hobi menggambar tuh punya identik dengan orang yang punya jiwa seni gitu. Pasti sih ya.
3: Nggak juga. Ya bisa bilang kayak gitu ya. Cuma waktu kalau personal gue tidak terlalu seni. Kayak gue cuma cukup bisa menggambar. Dan pun kalau menggambar itu gue lebih ke desain sih. Dan desainnya tuh lebih ke
2: Canva.
3: Iya benar banget. Terus gambar-gambar kayak poster yang kurang lebih seperti itu yang gue buat.
1: Flyer lah.
0: Digitalnya lah.
3: Tapi gue lebih suka tuh kayak apa ya? Mungkin kalau orang tuh kan ada yang suka desain atau gambar, dia benar-benar ngegambar dari nol.
2: Yes.
3: Kalau gue tuh juga nggak bisa. Gue nggak bisa gambar dari nol. Jadi gue tuh bisanya misal dari beberapa elemen itu gue jadiin satu.
2: Itu keren sih. Itu keren sih.
3: Cuman ya emang kalau misalnya nggak mood ya jelek. Makanya gue tuh tergantung mood.
0: Oh, jadi yes, orang yang suka gambar itu tuh dia menggambarkan perasaannya tuh lebih mudah.
3: Iya.
0: Lewat kalo, gambar itu.
3: Kalau misalnya orang yang emang biasa gambar dan bisa menggambar dari nol, biasanya itu menjadi apa ya, bahan luapan ekspresi gitu loh dari emosional dia. Mungkin kayak Aina tadi kan, dia kalau mungkin lagi sedih dia kan nulis. Nah kalau misalnya ngegambar ya mungkin dia bisa gambar.
2: Betul sih.
3: Kalau misalnya tadi Haris kan dia lari kan, kalau lagi kesel gue lari nih.
2: Oh iya benar sih.
1: Biasanya kelari ya kan.
2: Iya berarti mood itu mempengaruhi.
4: Iya mood itu sangat mempengaruhi sih. Bener.
2: Terus juga nih katanya desain tuh ya katanya apa ya, menurut gue desainer ini suatu, kalau semisal kita dibilang katanya anak desain itu kalau ditanya itu tuh bisa cepat gak sih revisiannya gimana segala macam, itu tuh bisa nyakitin hati di orang itu loh. Ngerti gak sih?
3: Maksudnya gimana?
2: Kayak lo jadi PDD gitu. Terus lo disuruh desain, terus tuh kayak minta, eh buruan dong pamfletnya udah selesai belum. Jadi kayak menurut lo kayak jadi pressure gitu. Jadi bukan hobi kita, malah kayak bener-bener jadi kerjaan banget yang butuh.
3: Itu tergantung mood sih. Dan menurut terkadang tuh kita tuh jadi agak sensian karena menurut kita tuh udah bagus sih, menurut orang lain tuh belum bagus. Karena seni itu balik lagi ke personalnya. Karena setiap orang tuh punya cara memandang seni itu. Mungkin kita memandang seni itu A, tapi mungkin menurut orang lain tuh B. Jadi kita gak bisa menyatakan apa ya, menyamaratakan pandangan terhadap seni.
2: Betul.
3: Oke.
2: Lanjut, kita kemana? Kak
4: Adek? Ibnu udah.
3: Kak Adek udah ya? Kak Adek belum.
4: Kak Adek belum.
3: Kak Adek belum.
4: Kak Adek belum.
3: Tapi sumpah ya, yes. Kan tadi Kak Adik ngomongnya di hobi dia belajarnya. Wah, emang kalau misal gue penasaran dan banyak sih orang yang bilang kalau misal hobi belajar itu udah pasti anak ambis. Itu bener gak sih?
0: Iya.
2: Iya.
0: Gue sedikit agak malu gue mengakui gue ambis ya. Karena dirasa-rasa ya ambis mungkin di suatu momen tuh gue bisa ambis. Tapi suatu momen gue bisa malas juga gitu.
3: Oke.
0: Mungkin kalau misalkan lihat orang nih, oh dia udah sampai di langkah B misalkan, gue masih di A. Jadi gue tuh kayak menggebu-gebu loh, biar gimana caranya gue juga harus bisa di langkah B itu gitu. Gitu
1: kan. Kalau boleh tahu, lu kayak belajar itu memang ada hal yang lu tuju atau biar lu ngisi kekosongan, biar gak gabut?
0: Ada hal yang gue tuju pastinya.
2: Wah, keren juga.
3: Berarti ambisi lo tuh bisa ke yang lain, misalnya lu pengen mendapatkan sesuatu, misalnya lu pengen dapat beasiswa gitu. Berarti ambisi lo bisa muncul di situ juga.
0: Bisa muncul.
3: Oh. Okay. Tapi itu menurut gue hal positif loh. Iya kan? Kalau mungkin ketika ada hobi lain yang terlalu ambisi mungkin akan mengarah ke negatif. Yeah. Tapi menurut gue kalau belajar itu kan menjadi impact ke diri sendiri juga.
2: Iya, benar sih. Tapi ya kalau misalnya gue lihat tuh gue tuh masih kekurang apa ya? Masih kayak masih belum bisa untuk bisa jadi hobi belajar gini. Karena gue masih ada masalah dalam belajar gitu. Itu gimana sih cara kita biar tahu gitu? Gimana sih cara gaya belajar kita atau mungkin gimana tuh Kak?
0: Ya lo cari lo tipe orang yang belajar kan banyak kan tipe orang yang belajar tuh bisa lewat ya udah lewat buku gitu atau mungkin lewat video kayak gitu-gitu. Ya lo cari misalnya nih lo coba untuk belajar lewat buku. Oh lo gampang bosenan kah atau lo suka dengan gaya belajar itu atau enggak mungkin lo tipe orang yang suka belajar di luar gitu atau kan di kafe atau di mana gitu. Ya udah lo coba untuk belajar dengan gaya itu kalau misalkan lo cocok, oh berarti ini cara gaya belajar lo gitu.
3: Cari gaya belajar lo. Cari gaya belajar lo. Tapi emang bener lo, gaya belajar itu mempengaruhi hasil output nanti kita. Kadang ada orang yang kalau belajar terus denger lagu.
0: Iya. Kalau gue justru enggak bisa sih.
3: Iya, karena mungkin ada beberapa orang tuh pengennya kan fokus kan. Cuman kalau gue personal gue tuh setiap belajar wajib dengerin lagu. Dan lagunya tuh harus upbeat. Itu pastinya gak cuman gue sendiri, pasti tolong produ ada yang kayak gue juga. Cuman ya balik lagi ke cara belajarnya itu. Bener kata Kak Adik tadi. Dan terakhir hobinya Rido perlu kita cari gak sih stereotype-nya?
2: Apa nih hobi gue? Pelihara lele.
0: Katanya orang yang hobi ternak lele itu
2: apa tuh?
0: Dianggap telaten dan sabar.
3: Itu sih.
0: Enggak sih ini enggak.
3: Oh, langsung ada yang menjawab di bagian sebelah kanan saya.
1: Kalau kata gue jangan digituin sih.
2: Terbang dia. Tapi kalau menurut gue telaten enggak juga sih. Itu tergantung sadar kita juga sih kayak kalau misal gue tiba-tiba inget, aduh kan lele ini kan nokturnal kan, jadi kayak makannya di malam hari. Jadi kayak kalau misalnya gue malam-malam tuh kayak udah capek, udah mengantuk, udah gitu, gue gak kasih makan, jadi kayak durkan di
3: balik. Tapi gue mau nanya, apa efek sampingnya kalau mereka dikasih makannya siang atau pagi?
2: Kalau siang pagi dia udah makan juga, tapi kalau misalnya di malam hari tuh dia tuh bisa mencerna kalau gak salah tuh ya, sedikit pengetahuan gue, dan tuh lebih besar persenannya dikonsumsi dan juga bisa bikin pertumbuhan dia orang tuh lebih besar di malam hari.
3: Elmo.
0: Terus udah gitu di malam hari dia mau makan lo gak kasih makan. Kalau gue jadi lele gue marah sih.
1: Mana nih udah dilihat pernah diempang hari
3: ini. Nanti gue pindah ke rumah Aina biar ditepuk-tepuk.
0: Aku kasih makan gitu kan.
1: Iya lagi bener-bener. Emang harusnya lebih diaktifin lagi dong.
2: Iya.
1: Misal kalau misal malam lo gak bisa kasih makan berarti pagi atau siang sorenya itu. Pada malam gak dikasih makan kan.
2: Aduh.
3: Atau gak beli otomatis yang bisa ngasih makan tiap malam.
2: Susah ya.
3: Kayaknya jadi lele fancy banget ya.
2: Fancy bener sih.
0: Terus juga katanya kalau orang yang hobi ternak lele itu biasanya orangnya yang gak takut kotor dan mau kerja keras, bener gak?
2: Ah jujur.
1: Aduh.
2: Jujur iya sih.
1: Gue setuju sih.
0: Lo gak takut kotor?
2: Gua
0: karena kan lele itu agak amisnya tuh maksudnya amis banget gitu.
2: Amis banget jujur demi apapun. Gue bahkan ya kayak kalau misal udah ngapain lele kayak cuma ngasih makan tuh kecipratan sih kidung tuh kayak berebut gitu kan. Jadi tuh kayak nyimpen air gitu, dan itu juga ngebekas banget di baju gue. Jadi jadi tuh dari situ gue harus ini siapa kayak apa ya prepare buat bersihin diri terus bersihin diri. Itu sih jadi kayak buat gue rajin gitu loh.
0: Jadi kalau lo nggak kecipratan air lele lo nggak mandi,
3: nggak mandi, nggak ada motivasinya.
0: Jujur air kolam lele itu baunya bau banget. Apalagi kalau jadwalnya kuras kolam itu. Baunya.
3: Tapi keren loh, berarti kan dia emang sudah tahu gitu kalau lele itu emang bau. Tapi kenapa lo memilih hobi ternak lele itu?
2: Pertama karena apa ya? Karena gue ngerasa gitu gabut ya kan di kampus. Jadi kayak menurut gue apa sih? Gue nih pengen usaha loh. Gue nih kayak masih anak muda gitu ya kan. Ya kayak kita sama lah kayak Ais ini ya kan. Kita dia ternak apa ayam? Kalau gue ternak lele.
0: Dia ternak telur.
2: Iya, telur sama ayam itu sama sih bang.
1: Iya. Ayam oh, betelur lah.
2: Ayam betelur gitu kan? Itu kan ada. Masa iya sih kita datang dari langit gitu telur
1: ya
2: kan.
1: Jadi ayam itu ada dua jenis.
2: Oh betul.
1: Ada ayam petelur sama ayam ternak.
2: Oh iya.
1: Ayam ngasihin ayam ngasihin telur.
2: Telur. Oh iya sih.
1: Ini biar kita benerin sedikit arahnya ya.
3: Enggak apa, di sini kan waktu kita membenarkan gitu loh, ngasih tahu dan mengedukasi.
2: Tapi kalau semisal nih dia ngomongin yang apa ya kayak zaman dulu tuh kan ada yang ngomong deluan telur apa ayam. Kayak itu menurut gua masih menjadi perbincangan loh.
0: Benar-benar. Gua yang makan.
3: Kalau menurut kamu Pro 2 gimana nih? Deluan telur atau deluan ayam? Yes. Kamu bisa komen aja di TikTok kita di
2: @prodobdl
0: atau di Instagram kita
2: @prodobdl atau di @brokeser_academy.produa.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: Kamu, Pertunjukan Tari Bener Lampung.

0: Okay, teman Pro 2 masih bareng kita nih. Ada
1: yes,
0: gue, Adi, Kadek, dan ada Rido, Ibnu,
2: Sal, bangun Sal.
1: Semangat, semangat.
2: Sal, bangun
1: Sal.
3: Ini masih bersama
2: loading. Kenceng rawan nih ya.
3: Iya.
4: Ini kita loh.
1: Iya, ini last talk kita loh guys.
2: Enggak ya, enggak last talk kita. Enggak, tetap nemenin teman Pro 2. Tapi mungkin kita udah berpencar ke program-program yang lain.
3: Kan kita mau bergembang.
2: Bergembang.
3: Maaf, Mak. Mak lagi sakit, jadi otaknya lagi enggak cair.
1: Jadi di minggu ini teman Pro 2, ini minggu terakhir kita bertemu dengan apa?
3: Bukan minggu terakhir dong, minggu terakhir kita berlima siaran Hobby Space.
1: Iya, Hobby Space.
2: Kita mau pamit aja.
3: Iya, buru-buru banget kayak Rido. Kayak Rido pengen graduation ya, kayak JKT48.
1: Oh apa sih, kalau di JKT48 itu apa namanya?
3: Sena.
1: Ah itu gue
3: kurang tau.
1: Tapi temen lo sakral loh, tiba-tiba.
3: Gue juga ngikutin sih.
1: Kayak dia orang kayak ngobrol, tiba-tiba langsung ngomong kayak say goodbye.
3: Iya, tapi enggak kok, kita masih tetap nemenin teman Pro 2. Cuman nanti ada yang pindah. Makanya kalau teman Pro 2, kira-kira siapa sih yang masih bertahan di Hobby Space? Pantengin aja minggu depan.
2: Karena kita enggak cuma ada Hobby Space ya, di hari Senin kita ada POV.
3: POV, Point of Viral.
2: Makasih yang viral-viral nih teman Pro 2. Di hari Selasanya ada kita di
1: Hobby Space.
2: Hari Rabu ada apa tuh?
3: Movie Zone. Kalau misalnya hari Kamis ada yang lagi serem-serem gitu.
2: Maljo,
3: Scary Night. Nah kalau misalnya Kamisnya kayak horror-horror, Jumatnya harus happy-happy.
2: Apa tuh?
3: Dapur, music. Terus kalau misalnya happy-happy, hari Sabtunya harus yang
1: Malming.
3: Iya, malmingnya.
2: Itu ada Zero Limits. Dan di hari Minggu nih, aduh, kan siapa tahu kan habis ngelihat di malam Minggu ya, habis lihat orang pacaran kan.
5: Ya.
2: Okay. Terus hari Minggunya bahas tentang romantis gitu. Ada romance frequency.
1: Jadi kalian boleh curhat-curhat di sana ya kan.
3: Nyari jodoh juga boleh.
1: Iya, jujur ya.
3: Nyari duit jangan.
2: Kalau mau cari jodoh, kalau gue sih cari jodoh ya. Kalau gue cari jodoh di romance, gue cari jodoh.
1: Iya dong, oke.
2: Pe, halo.
3: Halo.
1: Ya, ada segmen namanya.
3: Mungkin bisa,
2: bisa langsung ke @ainaaliat.
3: Agak too much ya, tapi gak apa-apa. Kita gak tahu jodoh kita dari mana. Oke, okay, back to the topic. Agak melenceng gitu loh berlagi. Tapi gak apa, kita kan kenalin program kita ke teman Pro 2.
1: Ayo langsung kak, apa nih
2: sebenarnya kita ngobrol? Sebenarnya ini segmen communication ya, yang ngobrol dengan orang-orang yang menekuni hobi tersebut. Gitu. Tapi karena berhubung kita sendiri narsumnya, yang kita bahas narsumnya, kita yang siaran kita ingin narsum gitu kan?
3: Yes. Karena spesial, betul. Kita kan nasi goreng.
1: Oh. Karet dua.
3: Kok kayak misterinya dapet banget sih? Tapi serius deh ngomongin hobi itu ya, gue tuh seneng banget bisa siaran di hobi. Karena dari Hobby Space tuh gue bisa mengeksplor hobi teman-teman. Terus juga apa ya, kadang tuh hobi-hobi yang kita pikir itu bukan hobi, rupanya hobi. Kayak kemarin ada hobi ikan cupang. Siapa teman Pro 2 yang kira-kira dengerin kemarin Aina sama Rido siaran.
1: Iya, siaran.
3: Ngomongin
2: Rido kan.
3: Bukan. Oh iya, Kadek. Sorry. Kadek sama Rido. Dengan siaran Cece.
2: Kalau Aina sama Rido enggak bisa jadi satu.
3: Oh, enggak bisa. Ibarat tuh kucing dan tikus.
4: Tapi itu jadi apa informasi baru lah buat gua ya. Kayak ternyata ini tuh apa, tiap hobi itu ada stereotipnya.
3: Benar banget. Tapi gue pengen nanya sama kalian gitu, gimana sih setelah hampir 2 bulan kalian di Hobby Space gitu, kalian apa sih feeling kalian di sini?
1: Feeling gue jujur,
3: mungkin dari Rido dulu gue pengen nanya.
1: Gue jujur kayak apa ya, gue bisa ngasih tahu gitu hobi-hobi yang keren-keren dan juga biar teman-teman Pro 2 nggak bingung tentang hobi-hobinya dan juga punya apa ya, jadi dirinya atau mungkin apa sih kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu yang bisa dilakuin. Okay. Gitu ya kan, gambaran-gambaran.
2: Mungkin yang tadinya enggak punya hobi tapi setelah mendengar kita ngobrol tentang hobi, oh jadi
1: kayak ngerasa kayak
2: oh ternyata itu juga hobi ya.
1: Yes,
3: kalau Aina gimana selama hampir 2 bulan di hobi?
5: Gua ya itu kayak salsa, gua jadi tahu hobi-hobi yang unik kayak misalnya kemarin itu koleksi uang.
3: Oh iya.
1: Yes.
4: Oh iya.
1: Oh iya, koleksi uang.
3: Tapi gue senengnya di hobi itu ya, karena mungkin kita punya hobi tapi kita gak punya wadahnya. Rupanya ada komunitas. Kayak kemarin Aina sempet wawancara siapa Aina? Dari
2: Kamali.
3: Tuh. Mungkin kita awalnya gak pernah apa ya, gak pernah tahu ada namanya komunitas ruang bermain itu. Tapi karena ada hobby space ini,
5: jadi kita tahu. Kita
4: tahu.
5: Ada loh ternyata di Lampung kayak gini.
3: Kalau hari sendiri gimana feelnya?
4: Jujur gue seneng banget sih. Gue dari kemarin emang kayak ada dicus gitu kan di hobby space gitu. Gak tahu kenapa.
1: Iya sih, betul sih.
4: Tapi emang gue jujur nyaman sih di hobby space.
1: Ya,
4: jujur nyaman banget.
1: Terus yang berkesan tuh apa tuh? Yang lu pengen bahas apa kemarin tuh? Kemarin bahasa hobby space apa yang paling berkesan menurut lu? Bahasan hobby space apa yang paling berkesan?
2: Do, sadar Do, jangan tidur Do.
3: Do, masih jam segini Do. Matanya jangan merah Do. BNN.
4: Itu yang paling berkesan.
1: Apa tuh? Gimana?
4: Ini kemarin tuh ada konten kreator.
1: Oke.
4: Jadi dia tuh apa ya, gue baru tahu ya ternyata kalau misal udah nggak di kamera, dia tuh jadi introvert. Tapi pas sudah di kamera, dia jalan langsung extrovert parah.
3: Oke.
4: Kayak gitu. Kayak gitu tau gak sih, langsung kayak beda orang gitu.
1: Iya, beda orang. Tapi menurut gue jujur, gue tipikal kayak gitu sih. Kayak kalau misalnya gue di kelas, kayak kita tahu latar belakang kita kayak dari radio-radio gitu. Terus tipe-tipe pas kita di kelas, malah kita kayak gak banyak omong. Biasanya kalau di radio tuh biasanya kita banyak omong, tapi di kelas tuh kita malah gak terlalu aktif, gak mau nanya-nanya gitu. Jadi menurut gue itu sih, gue justru sama kayak gitu. Gak boleh sebenernya.
2: Kenapa emangnya? Kalau boleh tahu kenapa emang yang lo kayak gitu? Atau karena tempat itu berpengaruh atau gimana menurut lo?
1: Kalau menurut gue, karena gue mungkin belum berani ya. Gak tahu sih gue. Gak tahu sih gue tuh belum bisa ngobrol depan orang rame gitu loh guys. Jujur itu menurut gue. Kalau misalnya gue ngobrol-ngobrol kayak gini.
2: Tapi lo jadi moderator kemarin ya.
1: Aduh, blunder lagi.
3: Asik.
1: Yes, teman Brodo itu dia ya. Harapannya kita punya, apa namanya? Harapan kita bisa menjembatani teman
3: Brodo yang mungkin belum tahu ada hobi.
2: Ya, banyak banget hobi-hobi yang teman Brodo bisa explore. Dan dari hobi-hobi tersebut mungkin terdapat peluang-peluang baru nantinya buat teman Brodo pastinya ya. Betul, kita gak pernah tahu hobi-hobi kita tadinya yang kita anggap kayak, oh buat ngisi kekosongan kita gitu atau gimana. Dan itu bisa nanti muncul peluang-peluang baru yang menguntungkan teman Brodo sendiri.
1: Yes. Bokel, teman-teman Brodo mau request hobi, boleh banget langsung chat di nomor kita di 081-172-08925 atau langsung DM di Instagram kita
4: di @brodobdl.
1: Kita tunggu teman Brodo.

0: time for Flash Info.
1: Ya teman Pro 2, kabar kali ini datang dari dunia olahraga yang datang dari dokter sekaligus pegiat gaya hidup sehat, yaitu Dokter Tirta. Siapa nih yang gak tahu Dokter Tirta ya? Dokter Tirta ini berhasil menyelesaikan Berlin Marathon 2026 pada minggu 27 September dengan catatan personal best. Wah, keren banget nih. Nah, Dokter Tirta juga mencatat waktu netonya itu selama 3 jam 56 menit 48 detik untuk menuntaskan lomba sejauh 42 km lebih. Wah, cukup jauh ya teman Pro 2 ya. Menariknya nih, di Berlin Marathon menjadi ajang back to back bagi Dokter Tirta setelah sebelumnya ini Dokter Tirta ini mengikuti half marathon di Denmark. Hanya sepekan sebelumnya ya dari perlombaan ini. Usai Berlin dari Dokter Tirta ini juga masih akan melanjutkan agenda larinya ke Cardiff Half Marathon di Wales pada 4 Oktober mendatang. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Aina Aliadi. Untuk info lainnya bisa kamu cek di rri.co.id atau unduh di App Store maupun Play Store kesayangan kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

Dari kolaborasinya Jeremy Passion dan juga Melissa Polinar, Paper Airplane di Produer Rima Lampung. Untuk kamu semua yang mungkin lagi ngerasain kasmaran gitu ya, kayak orang di depan gue yang ngepap informasi ke pacarnya, sebentar ya sayang mau foto dulu sama teman-teman gitu ya. Gue gak perlu nyebut nama itu adalah kadek gitu ya, tapi ya, ya itu yang terjadi di malam hari ini teman Produer ya. Ada beberapa teman Produer mungkin iri gitu ya ngeliatin orang-orang dengan hubungan romantisnya, tapi bukan lo yang ngalamin, mungkin teman lo, atau mungkin bahkan adik lo, itu lebih nyebelin lagi sih ngeliat adik lo apa ya punya hubungan romantis gitu ya, dan bahkan mungkin lebih romantis daripada perjalanan dan hidup lo teman Produer. Dan kalau ngomongin tentang hal-hal yang romantis, gua rasa sih semuanya udah pernah ngalamin di berbagai fasenya dan apapun bentuknya gitu teman Produer. Mungkin lo ngerasa sebenarnya it's not what you expected gitu, atau mungkin udah lebih banget dari apa ekspektasi lo. Tapi gue pengen nanya ke teman Produer semua di malam hari ini, kita ngomongin tentang hal-hal romantis gitu ya. Kira-kira nih pengalaman romantis apa sih yang pernah kamu alamin teman Produer? Boleh langsung aja WhatsApp 0811702089225. Atau bisa juga di Instagram kita di @produerbdl. Ayo di malam hari ini kita ceritain apa sih pengalaman paling romantis yang pernah kamu alamin sampai dengan jam 11 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari.

0: Widih, handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

di Love FM. Gak deng, produser di depan lampu teman terbaik kamu ya. Di malam hari ini gue tuh entah kenapa, padahal gue lagi gak ada hubungan romansa gitu ya teman produser, yang gak ada hubungan asmara gitu. Tapi gue pengen banget malam hari ini tuh gue bikin suasananya itu penuh cinta. Itu asik. Penghujung bulan September ya, kita hadapi dengan percintaan-percintaan ini. Meskipun mungkin untuk sampai saat ini masih belum ada pasangan, tapi setidaknya ada dong teman yang menyenangkan. Tinggal nunggu status ya, meskipun itu yang paling rumit mungkin. Dan kalau ngomongin tentang hal-hal romantis, pernah gak sih, apa sih pengalaman paling romantis yang pernah kamu alamin teman Pro 2? Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Sekali lagi di WhatsApp di 0811 7208 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Iya, kenapa gue ketawa? Karena tadi salah nyebut nomor. Gue mah jadi penyiar jujur aja deh. Yang udah masuk di malam hari ini 0896-3281 sekian. Dia bilang, kak jujur topiknya malam hari ini aku gak bisa bantu. Gak bisa bantu ya, ini ya bahasannya ya. Ya gak apa-apa, maksud gue tuh gak harus sangat amat romantis gitu. Tapi kayak apa yang pernah lu alami aja gitu. Toh gue juga tidak merasa bahwa di dalam hidup gue ada yang paling romantis gitu ya, tapi yang paling teringat aja gitu kan. Karena menurut gue tuh apapun yang terjadi dan paling teringat itu yang paling berkesan, ya gak sih? Dan mungkin itu yang paling romantis sampai sejauh ini, sebelum akhirnya mungkin nanti lo dapet lagi pengalaman-pengalaman lainnya yang lebih menyenangkan di dalam percintaan, amin. Iya, untuk sementara ini bolehlah diceritain yang seadanya aja, gak masalah, oke? Ada lagi dari siapa nih, 0858 4151 sekian. Oh ini mah kadek, astaga. Dia bilang, kak mau cerita hal paling romantis, aku ditungguin siaran setiap hari. Iya dek, iya gak masalah dek, congrats buat lo dan pacar lo atau pasangan lo ya. Kenapa gue tiba-tiba agak sensi, karena ini dekat sekali kejadiannya gitu ya, jadi masih membekas gitu ya di kepala. Tapi on serious note, gue berharap hubungan ini bisa bertahan lama dan sehat gitu ya. Karena menurut gue jarang cowok bisa pengen gitu ya untuk menunggu sesuatu. Apalagi kegiatan-kegiatan cewek gitu ya, yang mungkin kadang-kadang lama gitu ya. Atau mungkin juga mungkin beberapa cowok nganggepnya itu tuh gak praktis dan segala macam, tapi ada yang menunggu buat lo, itu mean something gitu ya. Oke, kalau misalnya teman Pro 2 lainnya mau ikutan gabung cerita di malam hari ini, apa sih hal yang paling romantis yang pernah lo alamin teman Pro 2? WhatsApp 0811 7208 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Paling romantisnya mungkin kayak kadek ya, apapun yang dialami, apapun yang dihadapi di jalan ataupun tidak secara harafiah gitu ya, di kehidupan itu dilewati berdua. Asik.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

Siapa nih di antara teman pro 2 yang tanda kutip terkutuk gitu ya? Karena mencintai seseorang. In a fun way sih harusnya ya. Semoga aja gitu ya. Terkutuk itu dalam artian lu tuh mau dia ngelakuin salah itu apa ya, enggak bisa banget gitu ya marahannya itu lama-lama. Lu jadi orang yang sangat pemaaf sama dia, lu ngadepin tingkah laku dia yang mungkin cukup kekanak-kanakan in a fun way tapi ya, karena ada beberapa momen tertentu lu harus tarik garis batasnya gitu teman pro 2, oke? Okay? Di malam hari ini, Gilbert Lucas masih di Jaga Malam Cerita Penutup Hari, pengen nanya ke teman pro 2 semua tentang hubungan asmaranya, lebih spesifiknya itu ngomongin tentang pengalaman romantis, asik. Apa sih pengalaman paling romantis yang pernah teman pro 2 alamin? Boleh langsung aja WhatsApp 08 11 7208 925, atau di Instagram kita direct message, atau jangan lupa di follow di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini ya teman pro 2, kita cek lagi dari Instagram sekarang gitu ya. Kayaknya jangan disebutin namanya nih atau username-nya. Kayak ini kejadian pas aku masih LDR-an dulu. Aku waktu itu lagi ulang tahun dan kebetulan dia gak bisa pulang karena kuliahnya. Jadi dari pagi di hari ulang tahun aku tuh aku pasrah doang. Paling cuman bisa video call kayak biasa. Malah sempat ngambek dikit karena dia kelihatan biasa aja. Nah, di jam 10 malam aku dapat chat. Turun sebentar. Aku kira bercanda. Pas aku buka pagar, dia ternyata beneran ada di depan rumah. Jaraknya lumayan jauh dan dia nyetir sendiri. Yang bikin aku makin terharu, dia gak bawa bunga atau hadiah mahal. Dia cuma bawa martabak kesukaan aku. Ya, gue ganti ya nama brandnya. Sama selembar kertas kecil yang isinya tulisan tangannya sendiri. Yang aku kayaknya gak bisa sebutin soalnya malu, Kak. Gak masalah. Ini ceritanya kena ini ya, kena redaksi terus ya. Kita lanjut lagi. Aku nangis sih Kak, malu banget karena sebelumnya sempat marah-marah, ngambek gak jelas gara-gara dia kelihatan gak peduli. Sekarang kami masih bareng dan tiap ulang tahun aku selalu ingat malam itu. Ih, lucu banget. Gimana, udah cukup iri teman produ yang lainnya? Boleh yang katakan? Ya, itu dia. Karena LDR tuh LDR tuh adalah hal yang paling sulit gitu ya dalam hubungan. Tapi menurut gue, apapun tantangannya, ketika lu punya pasangan yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, jarak sejauh apapun, asal hatinya masih dekat sih, gak masalah. Dan komunikasinya ya, tolong. Itu mau jaraknya jauh, jaraknya deket, mau selangkah dari rumah, kalau komunikasinya kurang mah tetap aja gitu ya. Dan ini mungkin juga bisa jadi penyemangat untuk teman pro 2 yang lagi ngalamin LDR gitu ya. Buktiin bahwa orang-orang LDR juga bisa gitu ya. Orang-orang LDR bisa been through all the challenge, all the pain and all the apa ya, jarak, bahwa itu cuman sekedar numbers dan akhirnya lu bisa nih. Kita akhirnya bisa make it gitu ya. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman pro 2 semua. Keep on tuning.

0: ada pesan kopi nggak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

Masih di Pro 2 RR Lampung, teman terbaik kamu barengan Gabriel Lukas. Jaga malam cerita penutup hari. Cinta-cintaan malam hari ini ya. Apalagi karena memang mungkin salah satu apa ya, escaping atau mungkin bahkan ini adalah karena cinta lo tuh bisa thrive through something gitu. Dan punya motivasi tertentu gitu ya. Atau ya lo bisa ngelewatin banyak hal gitu ya, bersama orang yang tepat. Dan menurut lo mungkin itu jadi hal yang romantis, kayak gak perlu fine dining segala macemnya gitu ya. Tapi ketika dia selalu ada di semua situasi dan kondisi lo, mungkin itu jadi hal yang romantis bagi lo, teman Pro 2. Dan kalau misalnya pengen diceritain malam hari ini, apa sih pengalaman paling romantis yang pernah lo alami, teman Pro 2? Langsung aja WhatsApp 0811 7208 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Harusnya tadi gue ngopi dulu sebentar ya, sebelum ini, sebelum masuk cut. Yaudahlah. Sudah terjadi. Yaudah, masuk di malam hari ini masih dari WhatsApp nih ya, 0821 8326 sekian. Aku ada pengalaman romantis tapi sama mantan. Yaudahlah ya, diceritain aja. Silahkan, kalau tidak, kalau itu tidak menyayat hatimu, anak muda. Waktu itu aku lagi ada masalah besar lah kak pokoknya, dan aku milih pergi dari rumah. Aku cuma bilang ke pasangan aku waktu itu kalau aku pengen sendirian, gak bilang aku ada di mana. Sekitar jam 2 pagi, buset, jam 2 pagi, agak bahaya ya. Dia tiba-tiba nelpon, aku angkat. Dia malah nanya, kamu sekarang di halte depan, halte depan minimarket kan, katanya. Aku kaget dong, ternyata dia nebak dari kebiasaan aku kalau lagi stres. 15 menit kemudian dia datang, kehujanan dan cuma pakai hoodie. Aku marah, ngapain sih nyusul, kan aku mau sendiri. Dia jawabnya sih dia gak masalah kalau aku mau sendirian. Tapi dia cuma mau mastiin kalau ketika aku sendiri itu dalam keadaan aman. Ih, lucu banget. Akhirnya kami duduk di teras minimarket sambil makan tit alias mie instan ya. Terlalu banyak merek nih. Gak ada obrolan romantis sama sekali, bahkan lebih banyak diam. Tapi itu yang paling aku ingat sih kak. Itu dia, itulah fungsinya minimarket. Minimarket itu punya fasilitas untuk menyeduh mie instan ya, mie instan cup. Gua rasa ini harus diperbanyak program ini ya. Karena pasti ada beberapa momen dimana sebenarnya di dalam makanan instan tersebut ada hal-hal yang gak instan yang bisa diceritakan gitu. Masalahnya lebih pelik gitu, asik. Tapi gue berharap sih kalian pada akhirnya meskipun harus berpisah gitu ya, menemukan lagi orang yang tepat di momen dan waktu yang tepat. Dan apapun yang kalian apa ya, masing-masingnya alami itu bersama orang yang tepat juga. Setepat apa yang terjadi sebelumnya di minimarket tersebut. Duh, gue gatel banget pengen nyebut mereknya, tapi gak boleh nyebut Indomaret gitu ya. Jadi ya, ya udahlah gitu kan. Yaudah, itu kayaknya jadi cerita penutup aja ya. Cerita penutup hari malam ini kayaknya udah peak. Itu adalah titik tertinggi cerita di malam hari ini untuk sementara waktu ini ya. Karena memang udah mau jam 11, waktunya Lukas pamit. Waktunya teman Pro 2 juga untuk siap-siap beristirahat atau bahkan mungkin melanjutkan aktivitasnya di malam hari ini, oke? Okay? Apapun yang lagi kamu alami, apapun yang lagi jadi pikiran kamu gitu teman Pro 2, semoga ada waktunya itu semua akan mereda. Dan semoga aja suatu saat bisa ditemani dengan orang yang tepat, asik. Yaudah, waktunya Lukas pamit. Terakhir Lukas, let's be share and express your willingness all with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di darat, tetap di udara. Bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM, Radio RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: Nah ini dia notifnya.
1: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Selamat malam teman Perdua, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa, tanggal 29, bulan September tahun 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan terakhir dari kami, Lazy Fajar, and Express Your Willingness, Alloyed Perdua, dari Man Lampung, teman terbaik kamu. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRD Bandar Lampung. Saya Gibi Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRD Bandar Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya pemandian air panas natal.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak nggak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 dari Badan Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kajian pagi dengan tema merubah rutinitas menjadi ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
1: Robah rutinitas menjadi ibadah.
2: Ya.
1: Bismillah. Oh, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma ahya. Wow. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
3: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tate. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tate.
1: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi ibadah.
4: Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlambat.

0: Kajian pagi bersama Habib Hussein Jafar dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pulang.

0: kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
1: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah SWT. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam AS tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati, hidupnya walaupun di surga semuanya lengkap tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penentram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah pencipta, penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu, Masya Allah. Keperanan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali. Ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.
2: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 1 menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Tidak ada yang tidak mudah. Jadi selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat lima waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.
2: Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: 92,2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Selamat pagi teman berdua.
0: Selamat pagi, ada Vili
1: dan ada Ica di sekitar sini.
0: Kita bakal temenin kamu
1: dari jam 8 ini sampai jam 10 nanti.
0: Kok jam 8 sih, ini jam 6.
1: Oh iya, sekarang jam 6, ya ampun. Terus pagi itu
0: Keep on Tuning pada, kita berdua bakal temenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning terus barengan sama kita berdua ya.

0: Gamal dari Cantika ya, Never Leave Ya. Untuk kamu yang mau skip on chilling barengan sama Vili dan juga
1: Ica
0: di pada pagi hari ini ya. Dan teman Pro 2, seperti biasa kita bakal kasih tahu dulu nih, ada beberapa informasi yang bakal kita bagi lewat headline 3 point kita pagi hari ini.
1: Benar.
0: Ada apa aja?
1: Yang pertama itu ada putusan MK yang mengatakan bahwa makanan minuman kemasan sekarang wajib cantumkan kandungan gula, garam, dan lemak.
0: Kebut upaya eliminasi TBC, Wamendagri dorong percepatan TPT di Sidoarjo.
1: Dan terakhir ada Sulteng ajukan 210 gerai KDKMP ke Agrinas untuk verifikasi.
0: Okay, dan semuanya bakal kita bahas habis di Spada. Dan pagi hari ini buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan untuk berangkat ke tempat beraktivitas ya, ke sekolah, ke kampus, nih masih hari Rabu nih walaupun akhir bulan banget. Besok tanggal 1 ya?
1: Benar, besok tanggal 1.
0: Jadi kita harus bertahan di akhir bulan yang akhir banget ini.
1: Akhir banget, sampai mungkin anak kos tinggal makan mie doang.
0: Oh, iya benar. Atau mungkin udah nggak jajan juga di kantin.
1: Benar.
0: Ya. Sabar ya. Besok kita akan mencoba memperbaiki kantong
1: gizi
0: kita bersama dan gizi kita bersama.
1: Benar.
0: Ya. Tapi kalau pagi hari ini mungkin kamu baru aja dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung karena lagi berkendara mau jalan ke tempat beraktivitas, ada yang mau buka toko mungkin ya, ada yang mau ke sekolah.
1: Benar.
0: Udah jalan belum sih jam 6.10 tuh?
1: Mungkin kalau jaraknya jauh udah jalan sih ya. Karena jam 7.15 sudah masuk kan.
0: Okay. Biasanya kan kalau pagi-pagi tuh pada macet. Benar. Jadi kamu harus bersabar juga ya teman Pro 2 ya. Akhir bulan macet, marah-marah, nanti gak ada ujungnya ya.
1: Benar.
0: Dan nanti di pukul 9 ya Ca, kita bakal ngobrol barengan sama narasumber kita.
1: Benar.
0: Yang hari ini insya Allah akan hadir langsung di studio ya. Kamu boleh pantau media sosialnya @pro2bdl. Nanti kamu bakal lihat deh kita ngobrolin apa, ngobrol sama siapa gitu ya, Ca.
1: Benar.
0: Okay, kalau gitu teman Pro 2 sebelum nanti masuk ke informasi-informasi yang akan kita bagi buat kamu, nanti aja kali ya. Jangan sekarang ya. Coba gue lihat dulu sebentar. Okay, nanti aja kalau gitu.
1: Aja.
0: Panjang ternyata. Ya udah kalau gitu teman Pro 2 sekali lagi masih barengan sama Vili
1: dan Ica.
0: Temenin kamu semua di Spada sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: Sekubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman-teman.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.

0: Masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Ica dan juga Philip.
1: Benar, masih kita bakal nemenin kalian masih sampai jam 10 nanti ya.
0: Walaupun ngantuk-ngantuk ya.
1: Udah sampai mana tadi mimpinya?
0: Udah jauh banget gua, sumpah gua juga bisa dengar suara ngorok gua sendiri, masyaallah. Anyway, teman Pro 2, untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 ada di Bandar Lampung ya, ada kabar dari Mahkamah Konstitusi, Ica.
1: Benar.
0: Itu mengabulkan sebagian permohonan mengenai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan MK ini mewajibkan setiap pelaku usaha dan makanan dan minuman ya, wajib mencantumkan label pada warna
1: label warna
0: pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam dan juga lemak.
1: Betul. Nah, MK juga meminta pelaku usaha makanan dan minuman itu harus jujur mengenai kondisi produknya. Nah, dia meminta pelaku usaha itu wajib mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan yang mengandung gula, garam, dan lemak.
0: Kamu kelihatan gak sih? Kok kamu punya sendiri ya?
1: Kelihatan sih, kelihatan. Banyak banget iklannya.
0: Terus juga ya teman Pro 2, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Imamuddin dan Andrew Stephen dengan perkara nomor 110/ PUU /XXIV /2026 menyatakan pasal 7 huruf B Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
1: Benar.
0: Jadi MK meminta pelaku usaha makanan dan minuman harus jujur ya mengenai kondisi produknya, tadi sudah disampaikan oleh Ica. Dan dalam pertimbangannya ini MK menilai kebutuhan akan informasi mengenai kandungan gula, garam dan lemak tidak dapat dilepaskan dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat ya.
1: Benar.
0: Dan ihwal ini konsumsi gula, garam dan lemak secara berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke dan diabetes tipe 2.
1: Jadi oleh karena itu, untuk mengurangi dan atau menghindari risiko tersebut, antara lain diperlukan adanya informasi dan edukasi agar konsumen dapat mengetahui kandungan makanan atau minuman dalam kemasan yang dikonsumsi dan mempertimbangkan secara efektif menentukan pilihan konsumsi, ucap Hakim Konstitusi Muhammad Guntur Hamzah.
0: Iya, dan ia juga mengatakan pencantuman informasi mengenai kandungan gula, garam, dan lemak pada makanan dan minuman dalam kemasan itu dimaksudkan tidak hanya sebagai pemberian informasi kepada konsumen, tapi juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan juga dapat dikenai konsekuensi hukum apabila dilanggar. Tapi, Cak, kalau lu sendiri nih pergi ke Toserba atau ke minimarket ya, lihat nggak? Cantuman-cantuman ingredients gitu.
1: Gue mungkin termasuk yang lihat ya, karena gue nggak tahan terlalu banyak gula memang diri gue. Kalau misalkan terlalu banyak gula, gue jadi nggak bisa diem.
0: Oh gitu, oke.
1: Benar.
0: Kegulaan ya.
1: Kegulaan, benar.
0: Tapi kalau gue sendiri ya, Cak, mungkin karena orang zaman dulu ya. Maksudnya apa ya? Bisa dibilang masih kurang pengetahuan, kemudian juga kurang waspada.
1: Bener-bener,
0: dengan bener. Ngeliatin apa namanya bahan baku, kandungan lemak, kandungan gula dan lain-lain gitu. Kesini-sininya memang kan kalau gue pribadi itu kan ada beberapa fase dalam hidup yang kayak lagi kepingin diet, lagi kepingin makanan yang manis-manis.
1: Bener.
0: Gitu kan, itu kan ada pasti ada tahapannya gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Nah, waktu mungkin lagi mengurangi makanan gula dan memang prosesnya tuh emang lagi diet gitu, baru gue bacain. Tapi kalau normal kehidupan sehari-hari gitu yang tidak ada tujuan atau diet tertentu, gue nggak liatin sih.
1: Benar-benar. Iya sih sebenarnya kalau lagi nggak mood, maksudnya untuk lihat ingredientsnya ya memang harus beli-beli aja, memang tinggal beli-beli aja.
0: Dan
1: gitu.
0: Yang jadi PR itu kayaknya ya kalau menurut gue pribadi sih ngasih pengetahuan ini supaya orang tua kita, om tante di rumah yang udah usia juga itu untuk aware gitu ya, dengan betul. Kondisi ini gitu ya. Karena memang ternyata kan kalau sekarang kan apa-apa udah ada di media sosial ya. Kita scroll benar. Ada cuplikan-cuplikan video pendek yang kasih tahu sama kita bahaya gula dan lain-lain benar. Gitu ya. Cuma untuk kayak orang tua kita yang udah punya merek-merek tertentu yang disukai benar. Gitu. Nah, ini agak sulit nih kalau gue pribadi.
1: Nah, makanya disampaikan juga bahwa pemenuhan kewajiban bagi pelaku usaha itu adalah untuk menyampaikan informasi kepada konsumennya. Nah, udah ada dalam kerangka pasal 7 huruf B Undang-Undang 8/1999 yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasanya gitu.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya kewajiban para pelaku usaha juga ya untuk ngasih edukasi lah ke konsumen tentang ini.
0: Betul sekali. Ini juga jadi PR buat kita di rumah ya. Buat mama, buat papa, bapak ibu benar. Kita gitu kan ya. Untuk sama-sama mulai ngingetin gitu tentang pentingnya mencari tahu ataupun pentingnya perhatian ke label-label yang nanti akan dipasang oleh, karena udah ada keputusannya ya benar. Yang akan dipasang oleh pengusaha makanan kemasan gitu. Oke. Okay. Kalau gitu teman Bro 2, nanti kita masih bakal balik lagi ya temenin kamu ya di pada pagi hari ini. Informasinya masih banyak udah dikirimin sama Rapika ya.
1: Disebut lagi namanya.
0: Rapika. Rapika. Oh, di poster sama Rapika gua hari
1: iya,
0: ini.
1: Iya, masih sakit Rapikanya.
0: Oh gitu. Oke deh kalau gitu teman Bro 2, nanti kita masih bakal balik ya. Tungguin aja informasi berikutnya. Dan juga nanti seperti yang sudah kita bilang dari pagi tadi, kita bakal ngobrol ya bareng sama narasumber
1: benar.
0: Jadi kalau kamu penasaran kita bakal ngobrolin apa dan juga siapa narasumbernya, bisa dicek di media sosial kita ya. Kita kasih taunya nanti. Masih barengan sama Fili
1: dan Ica Diska, hanya di Spada 92,5 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: kebutuhan bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

bernama cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka sejak saat itu bunga cempaka telur menjadi